101,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Penginjil Stanley. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp nama tempat tinggal pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Thank you kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa bangun di pagi hari, berdoa, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi menyembah Tuhan, bahkan melanjutkan aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin memulai hidup kami, aktivitas kami bersama dengan firman Tuhan. Bukakan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur.

Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tema kita firman Tuhan kita hari ini adalah saling membangun. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai 14 dengan tema saling membangun. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu ada dua orang yang sedang berlatih untuk berenang. Yang pertama adalah seorang perempuan yang sedang latihan dan dia tidak sendirian. Jadi ada seorang pelatih yang terus mendampingi dia. Singkat cerita, baru beberapa kali dia berenang, dia sudah kelihatan cukup lelah. Setelah berenang beberapa putaran, dia berkata kepada pelatihnya, "Saya lelah, saya perlu istirahat sebentar." Dan waktu itu pelatihnya menjawab, "Oh iya boleh, tapi jangan berhenti terlalu lama. Kita selesaikan beberapa putaran lagi." Kemudian mereka lanjut berenang. Beberapa menit kemudian pelatihnya kembali memberikan masukan, "Tangan kamu jangan seperti itu ya, coba posisi tubuhnya diperbaiki. Nafasnya juga jangan terlambat." Perempuan itu terus berenang dan setiap kali ada gerakan yang kurang tepat, pelatihnya langsung mengoreksi. Kadang mungkin terdengar sederhana, tetapi justru hal-hal kecil seperti posisi tangan, cara mengambil nafas, atau posisi tubuh di dalam air, ternyata sangat mempengaruhi hasilnya. Namun di sisi lain, ada satu perempuan lain juga yang berenang, namun dia sendirian. Setiap kali dia ada di kolam, berenang dengan beberapa putaran dengan santai. Dan ketika dia lelah, dia kemudian berhenti di pinggir kolam, dia duduk sebentar, bermain HP, berenang lagi, lalu terus begitu. Beberapa hari kemudian, kedua orang yang sama ini polanya masih sama, berenang sebentar, istirahat yang cukup lama, lalu pulang, dan beberapa hari lagi dia melakukan hal yang sama. Itu untuk orang yang kedua. Setelah beberapa waktu, ada satu hal yang berbeda. Yang membedakan kedua orang ini bukan sekedar berapa lama mereka berada di kolam renang. Keduanya sama-sama datang, keduanya sama-sama berenang, tetapi orang yang pertama terus mengalami perkembangan karena ada seseorang yang memperhatikan prosesnya. Ada pelatih yang mengatakan gerakanmu salah, ada pelatih yang mengingatkan ketika nafasnya tidak benar, ada yang terus mendorong ketika dia mulai lelah, ada yang terus mengingatkan kepada dia tujuan yang ingin dia capai. Sementara orang yang kedua lebih banyak mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada yang mengoreksi ketika dia salah. Tidak ada yang mengatakan coba cara ini. Tidak ada yang mendorong ketika dia mulai berhenti. Rekan-rekan, di situ dari cerita ini, saya belajar bahwa pertumbuhan itu bukan hanya soal berapa lama kita berada di dalam proses, tapi juga tentang apakah kita bersedia dibentuk di dalam proses itu. Kadang-kadang kita berpikir, yang penting saya sudah datang, yang penting saya sudah berusaha, yang penting saya sudah menjalani. Tetapi ternyata kita bisa saja berada di tempat yang benar, melakukan aktivitas yang benar, bahkan menghabiskan banyak waktu di sana, tetapi tidak mengalami pertumbuhan yang berarti, karena kita tidak punya orang yang membantu kita melihat apa yang salah di dalam diri kita. Dan bukankah hal ini juga sering kali terjadi juga di dalam kehidupan kita? Kehidupan ini sendirian. Kalau mau bertumbuh, kita harus punya orang lain yang kasih masukan, yang bisa tegur kasih masukan kita kalau kita salah. Kalau kita mau diri kita bisa mencapai tahap maksimal di dalam hidup kita butuh orang lain.
Perlu ada orang yang berani menegur dengan kasih. Perlu ada orang yang mau membangun kita dengan benar. Perlu ada orang yang tidak membiarkan kita berjalan menuju kehancuran. Hidup saling membangun bukan hanya berarti kita saling memberi semangat, saling mengapresiasi. Betul, itu perlu. Tetapi hidup saling membangun juga adalah tentang kita yang berani saling menegur ketika kita salah, yang berani saling mengingatkan, dan berani saling menuntun kembali kepada jalan yang Tuhan katakan. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-1-14. Di sini firman Tuhan menyingkapkan kisah yang terkenal, yaitu ketika Nabi Natan diutus Tuhan untuk menegur Raja Daud setelah dosanya dengan Bathsheba dan pembunuhan terhadap Uria. Bapak Ibu, kisah ini bukan hanya tentang kesalahan Daud, tetapi juga tentang keberanian Natan menegur Daud dengan bijak dan dengan penuh kasih. Dalam 2 Samuel 12, kita tahu bahwa Tuhan mengutus Nabi Natan untuk menegur Daud. Kita tahu konteksnya, Daud jatuh dalam dosa yang sangat berat. Dia berzina dengan Bathsheba dan mengatur kematian Uria, suami dari Bathsheba itu. Sebagai raja, Daud punya kuasa, dia punya otoritas, bahkan bisa membuat orang itu takut untuk menegurnya. Secara dia adalah seorang raja, orang yang tertinggi saat itu. Logikanya, siapa yang berani menegur dia? Namun Tuhan memakai Natan. Natan datang dengan kebijaksanaannya lewat sebuah perumpamaan orang kaya dan miskin, dan membuat Daud sadar akan dosanya. Kita akan sama-sama melihat di pasal yang ke-12. Saya akan baca beberapa ayat saja untuk setiap kita. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi dia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan dia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus diganti 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena dia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa terhadap Tuhan." Saudara, sekali lagi, Natan datang tidak langsung menuduh, tetapi menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang yang kaya yang mengambil anak domba satu-satunya milik orang miskin. Perumpamaan yang disampaikan Natan menunjukkan kebijaksanaannya dalam menegur seorang raja yang berkuasa. Jika Natan datang dengan tuduhan langsung, mungkin Daud akan marah atau bahkan menolak teguran itu. Namun dengan perumpamaan ini, hati nurani Daud terlebih dahulu digugah. Dia melihat dengan jelas ketidakadilan yang dilakukan dalam cerita itu, sehingga muncul kemarahan dan pengakuan dari dalam dirinya bahwa tindakan seperti itu layak untuk dihukum. Bapak Ibu, melalui cara ini Natan tidak hanya menyampaikan teguran, tetapi juga memberikan Daud kesempatan untuk melihat dirinya di cermin perumpamaan itu. Ketika Natan akhirnya berkata, "Engkaulah orang itu," teguran itu menjadi pukulan yang sangat dalam bagi Daud.
karena ia sudah menghakimi perbuatannya sendiri melalui kisahnya tadi. Bapak Ibu, inilah kekuatan dari teguran yang bijak. Bukan hanya menyalahkan, tetapi membuat orang sadar dari dalam dirinya sendiri. Tuhan memakai kebijaksanaan Nathan untuk menyentuh hati Daud, sehingga raja yang perkasa itu bisa punya kerendahan hati, mengakui dosanya, dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Teguran itu bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyadarkan. Teguran itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai bentuk kita mengasihi sesama kita. Rekan-rekan, dengan keperdosaan kita, kita sangat bisa menegur karena ego kita terusik. Tidak selamanya teguran itu demi kebenaran. Ada teguran yang sangat jahat yang dilakukan agar orang itu jatuh, agar orang itu dipermalukan. Saudara, sebagai orang percaya, kita perlu menegur dengan bijak dan dengan kasih. Kita perlu memastikan diri terlebih dahulu sebelum kita memberikan teguran. Coba pastikan dulu apakah teguran kita tepat, apakah perkataannya benar, apakah motivasinya tepat. Nathan menegur Daud karena tegurannya tepat. Tuhan yang menyuruhnya dan motivasinya tepat. Dan karena Tuhan yang menyuruh Nathan, maka motivasinya adalah ingin Daud bertumbuh, ingin Daud bertobat. Apakah ini adalah kebenaran? Coba kita tanyakan pada saat kita ingin menegur orang. Kita tanyakan, apakah teguran saya adalah kebenaran? Karena kita perlu selaras dengan kebenaran. Tentu kita perlu mengenal kebenaran itu terlebih dahulu. Bukan hanya melalui norma atau peraturan, tetapi juga melalui kebenaran Alkitab yang absolut. Teguran ini dari Tuhan atau bukan ya? Atau ini hanya ego dari diri kita yang kita mau lakukan karena kita tidak suka sama orang itu? Di dalam menegur perlu ada teguran dalam kasih. Tandanya bukan karena ego kita terusik, tetapi karena kita menginginkan yang lain itu bertumbuh. Kita menginginkan dia itu hidup dalam kebenaran. Kita menegur karena kita mengasihi dia. Kita menegur karena kita ingin dia bisa jadi orang yang lebih baik di dalam hidupnya. Mari coba kita perhatikan cara-cara ini. Kita tahu bahwa Nathan menegur dengan cara yang tepat. Nathan pakai perumpamaan. Dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Teguran secara personal itu layak dilakukan daripada di depan orang-orang. Pernahkah di dalam hidup kita karena kita mau menegur orang, karena kita kesal, karena ada persoalan pribadi, kita mempermalukan dia di depan orang-orang? Firman Tuhan mengajar kita untuk menegur dengan cara yang tepat juga. Tegur dia secara personal, bukan dipermalukan di depan orang. Kita ngobrol dengan nada suara yang merangkul dia, bukan menghakimi. Dan tentu kita akan memikirkan juga caranya bagaimana ya, supaya dia tidak merasa dijatuhkan, tetapi merasa dikasihi lewat teguran itu. Kalau kita menyadari, Yesus tidak hanya diam diri, dia berulang kali memberikan teguran. Di Bait Allah ketika ia membalikan meja, di Yohanes 6 ketika orang-orang meninggalkan dia, bahkan juga kepada Yudas ketika dia mengkhianati dia. Saya yakin dan percaya pada saat Tuhan Yesus menegur kita, kita tahu karena dia mau kita jadi orang yang lebih baik. Dan mari coba kita perhatikan pola ini. Apakah pada saat kita mau menegur orang, kita juga mau orang yang kita tegur itu menjadi lebih baik? Kita menegur karena kita mengasihi dia. Kita ingin dia bisa menjadi orang yang lebih baik dan bertumbuh di dalam hidupnya. Di dalam komunitas, baik keluarga, persekutuan, pelayanan, dalam
lingkup pekerjaan kita. Jangan sampai kita hanya jadi penonton ketika melihat saudara kita berjalan ke arah yang salah. Ada orang yang udahlah daripada ribet, apalagi mungkin terlibat di dalam masalah. Seringkali kita membiarkan mereka. Seringkali kita merasa tidak perlu menegur, tidak perlu ikut campur, daripada kita ikut di dalam masalah. Bapak Ibu, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membiarkan sesama kita masuk di dalam kehancuran, melainkan hidup saling membangun. Adalah dosa ketika kita tahu apa yang baik, tetapi kita tidak melakukan itu. Hidup saling membangun berarti kita siap menegur dengan bijak dan dengan kasih, bukan dengan kemarahan atau kebencian. Teguran itu perlu didasari dengan kasih, bukan untuk menjatuhkan. Kita perlu belajar agar Tuhan memberikan hikmat dan keberanian seperti Nathan, menegur dengan hati yang tulus, dengan tujuan membawa kembali kepada kebenaran. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan agar kita bisa saling membangun adalah, mari kita membuka diri untuk ditegur. Saudara, kita belajar bukan hanya berani menegur, tetapi juga membuka diri untuk ditegur. Respon Daud luar biasa penting di dalam bagian ini. Ketika Nathan menegurnya, Daud bisa saja marah, mungkin membunuh Nathan atau bahkan menyangkal dia. Tetapi Daud berkata apa? Aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Inilah bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Daud tidak defensif, tidak mencari alasan, tidak menyalahkan orang lain. Sebagai raja, dia bisa saja merasa dirinya kebal kritik. Tetapi dia memilih untuk mengakui dosanya. Saling membangun bukan hanya soal berani menegur, tetapi juga siap menerima teguran. Jika kita hanya mau menegur tapi tidak mau ditegur, maka kita tidak akan bisa merasakan apa yang namanya hidup saling membangun. Kita tidak selalu benar. Kita butuh orang lain yang hadir di dalam hidup kita, sama seperti Daud butuh Nathan. Konsekuensi logisnya adalah kalau kita memberikan teguran, kita mau orang yang ditegur itu juga mendengarkan teguran kita. Maka kita perlu menciptakan lingkungan yang mau menerima teguran, termasuk dari diri kita sendiri. Kalau sekarang orang lain menegur kita, apakah kita mau menerima teguran itu? Bukankah lebih baik kita bisa menerima teguran terlebih dahulu sebelum kita bisa menegur orang lain? Ketika ada ketersalingan ini, maka lingkungan tegur-menegur yang aman akan tercipta. Kita perlu sadar bahwa kalau kita ditegur, teguran yang kita terima tidak menurunkan harga diri kita, namun merendahkan hati kita untuk kembali belajar menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Saudara, apakah kita punya hati seperti Daud yang mau ditegur, mau belajar dan mau bertobat? Kadang teguran menyakitkan, melukai ego kita. Tetapi kalau kita buka hati, itu bisa menjadi berkat yang sangat besar. Mari kita melatih diri kita untuk tidak langsung defensif, tetapi mendengar dengan rendah hati. Mari kita ingat, teguran yang lahir dengan kasih adalah alat Tuhan untuk membangun kita. Dan Tuhan sangat-sangat bisa memakai sesama kita untuk menegur kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu, dari kisah Nathan dan Daud, kita belajar dua hal penting. Kita dipanggil untuk berani menegur dengan bijak dan dengan kasih, tapi kita juga dipanggil untuk rendah hati, membuka diri untuk ditegur. Hidup saling membangun bukan sekedar memberi semangat, tetapi juga saling menegur dan mengingatkan, agar kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Dan kiranya
kita bisa menjadi rekan bertumbuh yang sehat, penuh kasih, keberanian menegur, dan kerendahan hati menerima teguran, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan melalui hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Thank you kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang sangat sederhana, namun seringkali kami tidak aware dengan hal ini. Berikan kami hati yang mau menerima teguran, dan berikan kami hikmat pada saat kami mau menegur sesama kami. Ajar kami untuk bisa hidup saling membangun, dan ajar kami untuk bisa menjadi saudara di dalam kasih. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita sama-sama untuk mengambil waktu di dalam tempat kita masing-masing. Mari kita mengambil waktu untuk mendoakan sesama kita. Saya akan membantu membacakan nama-nama sahabat-sahabat kita yang ingin didoakan. Saya ingin mengajak kita berdoa di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa untuk sahabat kita yang bergumul di dalam hal kesehatan, pekerjaan, studi mereka, ekonomi mereka, di dalam problem hidup mereka. Mari kita berdoa. Kita berdoa kiranya Tuhan yang senantiasa membantu. Tuhan, kami datang kepada Tuhan secara khusus berdoa untuk sahabat kami yang bergumul di dalam hal kesehatan. Ada Ibu Meliana yang saat ini berdoa bagi kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor. Ada Natalia yang mengalami gangguan mata. Ada Bapak Matius yang sedang sakit dan pergumulan yang sedang dihadapi juga. Ada Ibu Sri Lestari yang saat ini menantikan kesembuhan dari kram otot pinggang yang terasa sakit. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk sahabat kami yang bergumul di dalam hal kesehatan. Mungkin ada lagi orang-orang yang kami tahu bergumul di dalam hal kesehatan. Tolong Tuhan berikan kesembuhan. Tolong Tuhan berikan kekuatan. Berdoa kiranya segala progres yang dialami, baik itu lewat rumah sakit, tindakan dokter, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan pakai itu menjadi alat Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada setiap sahabat-sahabat kami. Dan ajar kami ya Tuhan, pada saat kami mengalami hal ini, ajar kami untuk bisa berdoa kepada Tuhan, punya iman yang benar kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Hal yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita berdoa untuk rekan kita yang bergumul dalam hal pekerjaan, studi, dan ekonomi mereka. Mari kita sebut nama sahabat-sahabat kita yang juga bergumul di dalam hal ini. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk sahabat kami yang bergumul di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi. Berdoa untuk Ibu Gyokhwa, berdoa untuk ekonomi keluarganya, berdoa untuk anaknya William, Michelle, untuk pasangan hidup mereka. Berdoa untuk Sharon dan Sherlyn yang saat ini terus mendoakan pekerjaan dan studi mereka, bahkan pasangan hidup mereka. Berdoa Tuhan untuk saudara Calvin yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Berdoa untuk Ibu Yuyun di dalam pekerjaannya dan kesehatannya. Berdoa untuk Ibu Ella. Berdoa untuk pekerjaan suaminya. Berdoa untuk keponakan yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Berdoa untuk anaknya Feby dalam studi. Berdoa untuk ujian serta rencana tahunan untuk masuk kepada sekolah yang lebih lanjut. Berdoa untuk kesehatan keluarga. Berdoa Tuhan untuk Ibu Susan tentang pekerjaan dan pasangan hidupnya. Berdoa untuk Maureen, pekerjaan di Australia dan pasangan hidupnya. Berdoa untuk Keisha Angelina dalam hal pekerjaan dan pasangan hidupnya. Berdoa untuk Abed. Berdoa untuk Alec yang saat ini juga bergumul di dalam hal pencari pekerjaan, bahkan pasangan hidupnya. Berdoa untuk Bapak Wewe yang saat ini sedang menjalani proses setelah ditinggal oleh istri. Berdoa untuk Ibu Lani yang terus mendoakan pekerjaan dan pasangan hidupnya. Tuhan, Engkau tahu setiap kami yang bergumul. Engkau tahu bahwa kami senantiasa terus menantikan jawaban dari Tuhan. Tuhan, pimpin setiap kami yang bergumul di dalam pasangan hidup kami. Tuhan, bukakan jalan Tuhan. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang, dengan komunitas yang dari Tuhan. Dan ajar kami juga untuk menjadi orang yang belajar untuk inisiatif, belajar untuk berusaha, ikut dengan berbagai komunitas yang dari Tuhan.
ikut aktif di dalam pelayanan Tuhan, sehingga Tuhan juga memberikan pasangan hidup yang berasal dari Tuhan. Dan berdoa Tuhan untuk setiap kami yang bergumul di dalam hal pekerjaan, yang bergumul di dalam hal studi. Pimpin kami, bukakan jalan. Pimpin kami di dalam pada saat kami menjalani pekerjaan dan studi kami. Tuhan yang terus kasih hikmat kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu, hari ini juga saat ini kita ingin berdoa untuk Bapak Johannes yang hari ini di tanggal 29 September berulang tahun. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami secara khusus juga berdoa untuk Bapak Johannes yang hari ini berulang tahun. Tuhan, tolong berikan sukacita, berikan hikmat, berikan pengenalan akan Tuhan yang baik. Berikan agar tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tuhan, pimpin agar Bapak Yohanes juga bisa terus dekat dengan Tuhan, terus punya relasi yang baik dengan Tuhan, dan terus bisa mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh saudara sahabat kami yang bergumul, diri kami juga, keluarga kami, semua dari kami yang bergumul, bila Tuhan yang senantiasa menjawab doa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.

Anda 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Stanley mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hidup adalah berkat, maka nikmatilah. Hidup adalah anugerah, maka bagikanlah.
1: 生活就是福分，尽情享受吧。生活就是恩典，与众人分享吧。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online. Simak ya berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai 12 ya. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat mobil SIM kelilingnya hari ini di hari Selasa ada di BPRKS Wastu Kencana nomor 4 dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue. Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Nah, terus udah gitu buat yang Kabupaten Bandung, nanti yang Kota Bandung ada lagi, sorry. Dari Ditlantas Polda Jabar, pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini ada di Super Indo Ujung Berung, besok di Super Indo Antapani, dan Kamis ada di Super Indo Raja Wali. Buat yang Kabupaten Bandung nih sekarang dan juga Cimahi, pendaftaran itu sama ya, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11. Kalau Jumat dan Sabtu itu jam 8 sampai 10. Yang Kabupaten Bandung hari ini ada di Ricis Factory Rencong Bale Endah dan kantor Kecamatan Cicalengka. Besok di Alun-Alun Ciwidey dan kantor Kecamatan Ciparai. Nah, buat yang hari selanjutnya belum ada update. Untuk Cimahi, hari ini itu ada di Jogja Lembang KBB, Rabu dan Kamis itu ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar, gimana nih kabarnya? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan senang sekali Viana kembali temenin kalian sampai jam 11 nanti. Aku mau berbagi informasi terbaru dulu nih dari Bandung ya. Nih katanya kasus flu babi di Bandung itu udah tembus 65 orang. Ini tuh berasalkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ya. Nah, flu babi itu apa? Sebenarnya ini bukan flu yang tipe baru, tapi ini tuh adalah nama lain dari influenza tipe A. Angka 65 kasus flu babi di Kota Bandung ini merupakan data resmi dari pasien yang mau menjalani tes usap atau swab test dan pemeriksaan lanjutan yang bernama whole genome sequencing di Laboratorium Kesehatan Jawa Barat. Meskipun begitu, Dinkes Jabar memperkirakan jumlah kasus asli flu babi di lapangan itu jauh lebih tinggi. Hal ini terjadi karena fasilitas pemeriksaan yang terbatas di berbagai wilayah serta banyak warga yang enggan memeriksakan diri ke klinik swasta karena terkendala biaya. Nah, jadi kalau misalnya kita mengalami gejala, amit-amit sih, tapi kalau ada gejala ini ya, demam tinggi, pusing hebat, batuk, pilek, pegal-pegal, hingga sesak nafas, dan tidak kunjung membaik setelah 3 hari, segera berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Walaupun gejalanya seringkali mirip banget nih, sangat sakit dan bikin badan jadi lemas, tapi warga juga dihimbau tidak panik berlebihan. Infeksi flu babi tidak mematikan dan sejauh ini belum ada laporan kasus kematian akibat virus tersebut di Jawa Barat. Tapi walaupun demikian, ditekankan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti jantung, diabetes, TBC atau HIV harus tetap ekstra waspada terhadap resiko komplikasi serius setelah terinfeksi virus flu babi ini atau yang dikenal dengan influenza tipe A.

0: Nendom Game. Game start.
1: Yo, pendengar, masih di Trending Topic Morning dan aku bakal bagiin berita selanjutnya nih, ngomongin soal musim hujan. Diprediksi datang lebih lambat. Dia akan terlambat dari biasanya ya guys ya. Katanya BMKG tuh bilang kondisi El Nino sangat kuat. Ini tuh lagi berlangsung dan ikut mempengaruhi pola musim. Jadi awal musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia mengalami kemunduran. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani mengatakan sejumlah daerah yang sedang dilanda kebakaran hutan dan lahan akan masuk ke musim hujan pada Oktober. Misalnya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Lalu sebagian lagi akan masuk ke musim hujan di bulan November dan Desember. Dan nanti katanya puncaknya tuh di Desember, Januari, dan Februari. Tapi intensitas hujan akan lebih pendek pada musim hujan mendatang. Jadi dia mewanti-wanti nih akan terjadi bencana banjir dan longsor imbas hujan ke depannya. Karena sifat hujannya untuk musim hujan 2026-2027 ini adalah normal, tapi durasinya lebih pendek, jadi ada kekhawatiran tentang peningkatan dari bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor nantinya. Jadi ini udah diperingatkan dari awal ya, jadi kita harus prepare lebih baik lagi untuk mengatasi bencana tersebut.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ka Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Yuk, berita terakhir hari ini. Kemarin kan kita ada kabar menggembirakan dari kelahiran Nona Seroja ya, yaitu gajah kecil. Nah, sekarang ada kabar baru lagi nih, yaitu Nona Seroja punya saingan baru di Tesonilo. Kabar bahagia ini datang dari induk gajah Mama Lisa yang baru saja melahirkan seekor anak gajah Sumatera dengan selamat di Camp Elephant Flying Squad Taman Nasional Tesonilo. Itu tuh kurang lebih di sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sejak 27 September, kondisi Mama Lisa memang sudah dipantau secara intensif oleh Mahout, dokter hewan, dan perawat satwa. Beberapa perubahan mulai kelihatan nih, mulai dari mama yang mengeras, perilaku yang lebih gelisah, hingga pergerakannya yang semakin melambat. Dan bersyukurnya, sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, hanya sekitar 20 menit setelah dilahirkan, anak gajah ini juga sudah mampu berdiri dengan kuat dan menopang tubuhnya dengan baik. Kalau ada kabar kayak gini tuh benar-benar menggembirakan ya. Dan semoga si anak gajah ini bisa tumbuh dengan semakin sehat lagi. Jangan kemana-mana pendengar, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat membagikan informasi selanjutnya. Dan kita bakal masuk ke main topik kita pada hari ini. Di hari Selasa kita bakal ngomongin soal kepribadian.

0: sama gebetan, mood langsung naik deh.
1: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
0: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
1: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
0: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
0: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
1: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Trending Topic Morning di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Trending Topic Morning selalu punya topik berbeda setiap harinya ya. Dan hari ini adalah hari Selasa, maka kita bakal bahas soal kepribadian. Siapa nih di antara pendengar semua yang kita tuh ketemu seseorang, wajahnya tuh kerasa familiar banget, tapi ketika kita mau nyebut namanya, kita tuh mendadak lupa. Kita mungkin masih ingat ketemu dia di mana, seperti apa ekspresinya, atau kita pernah ngobrol apa gitu, tapi namanya doang aja gitu yang seolah menghilang dari ingatan. Nah, ternyata kalau kamu tipe orang yang kayak gini nih, itu tuh menggambarkan 5 kepribadian kamu. Yang pertama, kamu tuh tipe orang yang lebih peka terhadap detail visual. Karena dia tuh memang lebih memperhatikan informasi visual. Jadi ketika kita ketemu sama orang, hal pertama yang tersimpan dalam ingatan kita tuh mungkin aja bentuk wajahnya, ekspresinya, gaya rambutnya, atau ciri khas tertentu. Nah, orang yang memiliki perhatian kuat terhadap detail visual itu bisa lebih mudah mengenali seseorang ketika dia ketemu lagi. Bahkan setelah cukup lama gak bertemu, dia tuh masih punya rasa familiar, bahkan cuma dengan ngelihat wajahnya aja. Jadi jangan heran kalau ada orang yang mudah ingat wajah seseorang tapi nggak langsung bisa sebut namanya, informasi visual mungkin kerasa lebih menonjol bagi mereka dibandingin informasi berupa nama atau berupa teks. Terus, tipe orang kayak gini juga sering mengingat seseorang berdasarkan konteks. Coba bayangin kamu ketemu seseorang di sebuah acara beberapa bulan lalu. Ketika ketemu lagi, kita langsung ingetnya, oh waktu itu kita ketemu, atau oh waktu itu aku ketemu kamu di acara itu. Tapi ketika nyoba nyebut namanya, kamu justru gak yakin, aduh namanya siapa ya. Nah, ini tuh menunjukkan kalau ingatan tidak hanya menyimpan identitas seseorang, tapi juga berbagai konteks yang berkaitan dengan orang itu. Bagi sebagian orang, wajah bisa jadi pemicu buat mengingat kembali sebuah pengalaman. Misalnya, melihat wajah teman lama bisa bikin kita ingat tempat pertama kalian bertemu, topik pembicaranya apa, atau bahkan pakaian yang dia pakai. Tapi nama yang melekat pada orang itu belum tentu langsung muncul dalam ingatan kamu. Jadi kalau misalnya kamu termasuk orang yang mudah ingat situasi dan wajah tapi sering lupa nama, bisa jadi informasi tentang orang itu tuh tersimpan lebih kuat lewat pengalaman yang menyertainya. Kepribadian ketiga, orang yang mudah ingat wajah tapi lupa nama, biasa orang itu tuh cenderung memperhatikan orang lain daripada menghafal informasinya. Karena kalau nama kan biasanya harus ya. Mungkin orang-orang kayak gini tuh lebih perhatiin cara bicara, ekspresi wajah, kebiasaan kecil, atau gimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan. Kebiasaan ini bisa bikin informasi tentang karakter atau penampilan seseorang jadi lebih mudah diingat. Nah, ketika bertemu lagi, mereka bisa mengenali orang itu dengan cepat meskipun nama yang pernah disebutkan sebelumnya sudah terlupakan. Hal ini juga menjelaskan kenapa orang tuh mudah ingat wajah itu gak selalu punya kemampuan yang sama ketika harus ingat nama. Karena nama itu butuh bentuk pengolahan informasi, beda dengan pengenalan visual. Terus, tipe orang kayak gini juga lebih mengingat kesan daripada sekedar identitas. Pernah gak kamu ketemu seseorang dan langsung teringat gimana orang itu sangat ramah, atau tipenya banyak cerita, atau punya selera humor yang khas, tapi namanya gak kamu ingat gitu. Pengalaman kayak gitu tuh bisa terjadi karena interaksi sosial meninggalkan berbagai jenis informasi dalam ingatan. Seseorang tidak hanya mengingat nama, tapi juga suara, ekspresi, percakapan, suasana, dan kesan yang muncul selama interaksi. Dengan kata lain, lupa nama bukan berarti kita gak memperhatikan lawan bicara ya, tapi bisa aja sebaliknya. Kita ingat banyak hal tentang orang itu, cuman satu doang yang kita lupa, yaitu nama. Dan kepribadian terakhir adalah, orang kayak gini tuh punya rasa ingin tahu terhadap orang lain. Dia enggak cuman memperhatikan siapa seseorang, tapi dia lebih tertarik bagaimana mereka berpikir, apa yang mereka sukai, atau pengalaman yang mereka miliki. Ketika perhatian diberikan secara aktif selama interaksi, berbagai informasi bisa lebih mudah melekat dalam ingatan. Nah, inilah yang bikin seseorang masih kenal wajah teman lama meskipun udah lama enggak ketemu.
Tapi, kemampuan mudah mengingat wajah dan sering lupa nama nggak bisa digunakan untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang ya. Ingatan terhadap wajah dan ingatan terhadap nama merupakan kemampuan yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada orang nih suka lupa nama, itu belum tentu punya daya ingat yang buruk secara keseluruhan. Nah pendengar, menjadi orang yang mudah ingat wajah tapi susah ingat nama itu bukan hal yang aneh ya. Ada kok orang yang aku juga kayak gitu. Tiap orang bisa memiliki cara berbeda dalam menyimpan dan mengakses informasi dari sebuah interaksi. Beberapa orang mungkin lebih kuat dalam mengingat detail visual, konteks pertemuan, ekspresi, atau kesan yang diberikan seseorang. Sementara itu, nama yang hanya didengar sekali aja bisa lebih mudah menghilang dari ingatan kalau tidak digunakan kembali dalam percakapan. Jadi, orang yang mudah ingat wajah tapi lupa nama nggak selalu berarti punya masalah dengan daya ingat ya. Bisa aja mereka memang lebih responsif terhadap informasi visual dan konteks sosial dibandingkan informasi berupa nama.

0: bangun 15 menit lebih awal. 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
1: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
0: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
1: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
0: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan Sandra Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini hari Selasa, kita ngomongin soal kepribadian. Karena program Trending Topic Morning ini punya topik berbeda setiap harinya ya. Oke, kita bakal ngomongin sedikit tentang orang yang tidak bertanggung jawab. Ternyata ada beberapa ucapan di mana kita bisa kenal, oh kalau orang yang suka ngomong gini tuh berarti tipe orang yang enggak bertanggung jawab. Karena biasanya mereka selalu punya cara untuk menghindari apa yang seharusnya diselesaikan. Yang pertama, itu bukan salah aku tapi dia. Mungkin kata-katanya enggak persis kayak gini gitu, tapi ya kurang lebih kalimatnya isinya gitu ya. Ciri orang yang tidak bertanggung jawab adalah selalu melemparkan kesalahan ke orang lain. Padahal, ya kalau misalnya memang orang lain yang salah mah ya udah gitu, tapi padahal yang ngelakuin kesalahan tuh dia gitu. Tapi orang lain harus nanggung akibatnya. Vicky Botnick, dia adalah terapis pernikahan dan keluarga berlisensi di California. Dia bilang, menghindari tanggung jawab adalah salah satu tanda utama orang yang suka mengidentifikasikan diri sebagai korban. Kalimat kedua, aku gak bisa melakukannya. Orang yang tidak bertanggung jawab cenderung milih buat bersikap pasif. Mereka lebih suka cari-cari alasan kenapa dirinya nggak bisa melakukan sesuatu daripada menghadapi situasi sulit dengan sikap yang optimis. Konsep pesimisme semacam ini bisa membatasi diri dalam melihat peluang dan kemungkinan di masa depan. Orang yang pesimis cuma fokus pada resiko, pada kegagalan, dan kekurangan diri sendiri. Makanya mereka lebih suka bilang, aduh kayaknya kalau gue nggak bisa deh ngelakuin itu. Selanjutnya, aku capek. Ngeluh karena lelah normal. Tapi kalau dijadikan alasan

alasan untuk alibi buat menghindari ketidaknyamanan terhadap situasi, maka kamu sedang menunjukkan sisi yang tidak bertanggung jawab. Selesaikan apa yang telah dimulai, karena itu adalah bentuk tanggung jawab. Tidak ada pekerjaan yang tidak menimbulkan rasa capek. Kamu juga bukan satu-satunya orang yang punya rasa lelah itu, karena setiap manusia bisa ngerasa lelah ya. Kalimat keempat, oke, aku bakal ngelakuinnya besok, tenang aja. Orang tidak bertanggung jawab tuh sering banget membuai dengan ucapan ini. Oke, besok, besok, besok, tapi kenyataannya nihil. Setiap ditanya kapan mulai atau kapan ngeberesinnya, jawabannya selalu copy paste dengan sebelumnya. Besoklah, besoklah, besoklah. Ucapan ini menjadi tameng instan agar terbebas dari tuntutan saat ini. Meskipun kemungkinan besar hal itu gak akan terwujud sih kalau udah ngomong gitu mah. Dan yang terakhir, aduh, gue teh gak ada waktu lah buat ngelakuin hal ini. Kalimat ini bisa diasosiasikan ke dalam beberapa hal, termasuk orang yang tidak bertanggung jawab. Semuanya tergantung pada situasi dan cara penyampaiannya ya. Dalam kasus orang yang tidak bertanggung jawab, kalimat aku gak punya waktu buat ngelakuin ini dimaknai sebagai bentuk untuk menghindari kewajiban. Diucapkan cuma buat lari dari tugas yang sebenarnya memang itu teh tugas dia, memang itu teh peran dia, tapi dia bilang saya gak ada waktu buat ngelakuin itu. Itu dia beberapa ucapan orang yang cenderung tidak bertanggung jawab. Coba dalam percakapan sehari-hari, kamu pernah gak ngedenger kalimat tersebut?

0: Kepada para penumpang kereta api Argo Gajayana, gagal jadian nikah pun cuma rencana. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kediri, kebiasa untuk sendiri. Periksa kembali hati Anda, karena mungkin jodoh Anda saat ini baru lahir ke dunia. Gak perlu ambil pusing dengan pertanyaan kapan nikah dari orang-orang. Jawab saja bahwa mereka yang bertanya pun tidak akan diundang. Hati Anda berfungsi untuk produksi cairan empedu, bukan buat orang yang bau mengkudu. Terima kasih.
1: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Dan hari ini hari Selasa ya, kita ngomongin sedikit tentang kepribadian. Nah, kalau kita ngomongin manusia dan handphone, sekarang tuh banyak banget orang yang susah dipisahkan dengan handphone. Mulai dari kebutuhan pekerjaan, komunikasi dengan keluarga, main game, atau cuma sekedar scroll di media sosial aja gitu ya. Hal ini ternyata turut menumbuhkan kebiasaan yang bikin kita tuh sering membuka handphone meskipun gak ada notifikasi, tapi pengen aja gitu buka handphone. Nah, ternyata rata-rata orang dewasa rutin memeriksa ponselnya setiap beberapa jam, bahkan beberapa menit, padahal gak ada notifikasi, gak ada suara, gak ada getar gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini karena ketergantungan dengan ponsel sehingga sekarang mulai susah buat lepas dengan handphonenya, atau ada alasan lain? Nih penjelasannya ya. Yang pertama, handphone tuh diciptakan untuk mendukung kenyamanan dan membuat manusia ketagihan. Dan ternyata sistem saraf manusia juga turut andil di dalamnya. Ketika kita mengantisipasi hal kecil yang positif, akan terjadi lonjakan dopamin yang kecil. Di samping itu, kalau kita lagi stres, lagi kesepian, dan kelelahan, otak kita tuh otomatis cari cara buat meredakannya. Nah, ternyata ngecek handphone atau mungkin nge-scroll media sosial itu sekilas termasuk bentuk refreshing sistem saraf kecil, meskipun memang cuma berlaku dalam waktu singkat aja. Yang kedua, kita sebagai pengguna handphone itu mengalihkan perhatian sendiri. Penelitian dari Dr. Maxie Heitmeier dan juga Sadie Lalo di dalam penelitiannya tahun 2021 tuh mengungkapkan handphone tidak benar-benar mengalihkan perhatian sebanyak yang kita kira. Di sisi lain, kita sendiri sebagai manusia justru mengalihkan perhatian kita. Jadi di dalam penelitian ini, sebanyak 89% interaksi dengan handphone dimulai oleh manusia sendiri. Sedangkan sisanya, berarti 11% doang, manusia baru ngambil handphone ketika ada notifikasi. Itu berarti kebanyakan orang tuh cenderung mudah teralihkan perhatiannya kalau ada handphone di sekitar dia. Terus, ini juga sebagai peralihan aktivitas. Ketika beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lain, orang juga cenderung suka ngecek handphone. Misalnya, ngecek kembali apakah email yang baru aja dikirimkannya udah benar-benar terkirim atau belum. Setelah kita ngirim email, kita ngecek lagi nih, oh udah kekirim, baru abis itu kita kerjain tugas yang lain. Atau ketika kita sedang menunggu tugas selanjutnya, kita yang ngecek handphone lagi untuk ngeliat tadi emailnya kekirim atau enggak ya. Jeda singkat ini bikin otak mulai mencari kegiatan familiar dan mudah dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadinya handphone sering jadi respon otomatis yang dilakukan banyak orang ketika membutuhkan aktivitas yang singkat. Atau mungkin juga karena kecemasan digital. Memeriksa handphone ketika tidak ada notifikasi juga bisa terjadi karena ada rasa keterikatan dan kecemasan digital. Misalnya, ketika kita lagi nunggu respon seseorang, sehingga kita tuh cemas ketika nggak mendapatkan balasan. Nah, gara-gara lagi nunggu, padahal nggak ada notifikasi, tapi karena kita lagi nunggu, jadi kita sering cek handphone. Padahal kan sebenarnya bisa aja ya, kita lagi nunggu, ya udah cek, tunggu ada notifikasinya dulu aja, tunggu ada nada deringnya dulu aja, tunggu ada getarnya dulu aja, baru kita lihat, oh iya dia udah bales, atau oh iya ini mah orang lain, bukan dia yang bales gitu. Tapi gara-gara kita nunggu respon itu, akhirnya nggak ada notifikasi juga kita tetap lihat handphone kita. Selain itu, muncul juga rasa bertanggung jawab untuk terus update terhadap informasi baru. Ini juga bikin seseorang rutin periksa ponselnya. Sebenarnya kalau kita lihat, sering periksa ponsel walaupun gak ada notifikasi, itu memang tidak selalu buruk ya. Tapi, kalau hal ini udah bikin kita kehilangan fokus ketika bekerja, kita perlu mulai kelola dengan baik. Misalnya,
Kita kenali dulu pemicunya, kenapa sih kita sering lihat handphone walaupun gak ada notifikasi. Dan setelah itu, kita berikan batasan penggunaan ponsel perharinya. Itu dia pendengar, alasan kenapa sih kita sering cek handphone padahal tidak ada notifikasi apapun di handphone kita.

Oke, pendengar. Sekarang Viana mau kasih satu buah artikel tentang desa di Jepang yang vibes-nya tuh tenang banget, cocok buat healing katanya. Jadi kalau misalnya kalian ada kesempatan ke Jepang, boleh coba pertimbangkan keempat desa ini ya. Yang pertama ada Shirakawa-go. Ini adalah desa pegunungan ikonis yang ada di Jepang. Dan katanya ini tuh sudah ditetapkan dalam warisan dunia UNESCO. Ini di prefektur Gifu ya. Daya tarik utamanya adalah rumah-rumah bergaya gasozukuri yang punya atap jerami curam. Dan bentuk atapnya tuh gak cuma sekedar unik, tapi juga dirancang supaya mampu menahan tumpukan salju tebal ketika musim dingin. Tapi ketika musim panas juga si Shirakawa-go ini tuh gak kalah cantik, karena kita bisa melihat hamparan sawah hijau, hutan pegunungan, dan udara yang sejuk di sana. Cocok banget lah buat healing. Yang kedua ada Gokayama. Ini katanya hidden gem yang lebih tenang. Jadi pasti kalau tadi kan udah jadi warisan dunia UNESCO, jadi kan mungkin banyak orang yang kenal sama desa itu. Nah kalau ini nggak terlalu ramai ya, ini alternatifnya. Ada di prefektur Toyama dan masih mempertahankan rumah-rumah bergaya gasozukuri. Tapi suasananya jauh lebih sepi, jadi cocok banget nih kalau kalian pengen menikmati pedesaan Jepang yang lebih santai. Nah katanya di sana juga kita bisa melihat kehidupan masyarakat lokal yang masih berlangsung seperti biasa. Dan rumah-rumah tradisional di sini bukan cuma sekedar objek wisata ya, tapi masih benar-benar dihuni sama penduduk setempat. Jadi kalau kita kesana tuh benar-benar bakal ngerasain suasana desa yang autentik dan alami. Selanjutnya ada desa bersejarah di jalanan ala zaman Edo, yaitu Magomejuku. Ini adalah desa Jepang tempo dulu ya. Dia tuh ada di sepanjang jalur bersejarah Nakasendo, rute yang menghubungkan Kyoto dan juga Edo yang sekarang dikenal sebagai Tokyo. Jadi Kyoto dan Tokyo. Begitu memasuki Magomejuku, kita bakal disambut dengan deretan bangunan kayu yang masih terawat, jalanan berbatu yang khas, dan latar pegunungan yang bikin suasana kerasa seperti balik lagi ke zaman Edo. Di sana juga ada banyak kafe kecil, toko kerajinan lokal, dan penginapan tradisional yang menambah daya tarik desa ini. Terus yang terakhir ada Ine. Ini adalah desa nelayan dengan pemandangan unik. Katanya desa ini tuh terlukisan dari kejauhan. Di sepanjang garis pantainya ada deretan rumah kayu berdiri menghadap laut dengan perahu nelayan tersimpan tepat di bawahnya. Ini adalah desa kecil di pesisir utara prefektur Kyoto yang dikenal dengan Funaya atau rumah perahu tradisionalnya. Keunikan Funaya itu terletak pada desainnya yang dibikin menyatu dengan kehidupan masyarakat pesisir. Lantai bawah digunakan sebagai tempat menyimpan perahu, sedangkan bagian atasnya jadi ruang tinggal. Oleh karena itu, suasana desa ini kerasa sangat dekat dengan aktivitas nelayan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Itu dia pendengar, 4 desa di Jepang dengan vibes tenang yang cocok banget bagi kalian yang mau healing di sana. Dan itu menutup perjumpaan kita pada hari ini ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, yaitu di jam 8 sampai 11. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan dibentuk oleh urgensi Injil. Firman Tuhan diambil berdasarkan Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Sebagai orang Kristen, terutama jika kita sudah cukup lama mengikuti Tuhan, gambaran tentang ladang yang menguning, tuayan yang banyak, dan pekerja yang sedikit mungkin sudah sangat akrab. Namun persoalannya bukan apakah kita pernah mendengarnya. Persoalannya adalah apa yang kita lakukan setelah mendengarnya. Tidak sedikit orang Kristen mengetahui bahwa Injil harus diberitakan, tetapi kita tahu harus mulai dari mana. Ada yang ingin bersaksi tetapi takut ditolak. Ada yang takut dianggap terlalu rohani. Ada yang merasa tidak mampu menjelaskan Injil dengan baik. Ada pula yang berpikir bahwa penginjilan adalah tugas pendeta, penginjil atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya kita bisa berkali-kali mendengar bahwa tuayan banyak, tetapi tetap tidak pernah masuk ke ladang. Bagikanlah pengalaman Anda dalam kelompok hidup Anda masing-masing. Sharingkan sesuai dengan apa yang Anda alami terkait hal ini. Dua teks yang sekilas tampak sama, sama-sama membicarakan tentang ada banyak tuayan namun penuai sedikit, ternyata memiliki dua konteks yang berbeda. Yohanes mengisahkan percakapan para murid dengan Yesus setelah perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria. Matius menggambarkan belas kasihan Yesus ketika melihat orang banyak yang hidup seperti domba tanpa gembala. Para pemimpin mereka tidak sungguh-sungguh memedulikan keadaan umat dan gagal membawa mereka mengenali Mesias yang telah datang. Dari dua konteks berbeda ini, ada dua nuansa kemendesakan yang kita tangkap hendak disampaikan kepada kita. Dalam Yohanes, Yesus berbicara tentang ladang yang menguning. Apa yang dimaksud dengan ladang menguning? Ladang menguning bicara tentang kesiapan orang-orang untuk menerima Injil bahwa Mesias telah hadir. Mereka sudah lama menantikan hadirnya Juru Selamat dan kini ia telah tiba. Hanya tidak ada orang yang memberitakannya kepada mereka. Yesus sendiri berkata bahwa yang Allah sendirilah yang sudah menabur benih dan mempersiapkan ladang sehingga murid hanya perlu menuai. Allah mempersiapkan mereka melalui para nabi yang terlebih dahulu menubuatkan hadirnya Juru Selamat. Satu hal penting lain yang disampaikan Yesus di sini juga berkenaan dengan adanya batas waktu. 4 bulan bukan waktu singkat, juga bukan waktu yang panjang, melainkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dan bekerja. Hari menuai sendiri merupakan kiasan yang dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan hari penghakiman. Para pekerja adalah mereka yang memberitakan Injil Yesus kepada jiwa-jiwa yang sudah dipersiapkan Allah, menantikan kabar keselamatan itu. Teks ini mengajarkan bahwa Allah memberi kita waktu yang cukup mengabarkan Injil, membawa jiwa-jiwa yang sudah dipersiapkan Allah berjumpa dengan Juru Selamat sebelum hari penghakiman. Kita para muridnya perlu mengingat bukan kerasnya upaya dan kehebatan kita berbicara yang akan membawa seseorang bertobat, melainkan karya Allah yang terlebih dahulu bekerja dalam diri setiap

orang yang mempersiapkan mereka kepada pertobatan. Tugas kita memanen apa yang ditabur Allah. Dalam Injil Matius, Yesus pertama-tama berbicara tentang keadaan orang-orang Israel pada waktu itu yang digambarkan seperti domba yang tidak memiliki gembala. Mengapa demikian? Gembala adalah kiasan dalam Alkitab yang menunjuk pada pemimpin umat, baik itu pemimpin politik seperti raja maupun pemimpin religius seperti imam dan nabi. Israel digambarkan sebagai domba tanpa gembala, karena sekalipun mereka memiliki pemimpin yang menempati kursi jabatan, namun tidak ada satupun di antara para pemimpin ini yang memedulikan nasib dari umat. Ketika Yesus datang dan memulai pelayanannya, ia menyaksikan betapa besar antusiasme umat akan Injil, kerajaan sorga. Juru selamat yang selama ini dijanjikan pada akhirnya telah datang. Sayangnya para pemimpin umat tidak memiliki antusiasme yang sama. Mereka tidak melihat Yesus sebagai juru selamat. Sebaliknya mereka melihatnya sebagai ancaman. Sehingga alih-alih membawa umat berjumpa dengan Mesias yang dijanjikan, mereka malah menentang dan mengecam Yesus di muka umum. Sehingga ketika Yesus berkata tentang tuaian banyak namun pekerja sedikit, pertama-tama ia berbicara tentang para pemimpin yang akan dibangkitkan untuk membawa umat mendekat kepadanya. Dan inilah yang dilakukan para rasul setelah Yesus terangkat ke sorga. Mereka menjadi para pemimpin baru umat Tuhan yang membawa mereka berjumpa dengan Mesias. Dari dua teks ini ada dua peran dari para pengerja. Pertama adalah pemberita Injil yang memanen karya Allah dalam diri manusia dengan memberitakan Injil. Kedua, pemimpin umat yang membawa umat Allah berjumpa Mesias. Dalam kedua peran ini ada dua nuansa yang sama, bahwa Injil adalah berita yang dinantikan oleh orang-orang, karena Injil adalah kabar baik datangnya Juru Selamat. Karena itu seharusnya bukan ketakutan, kegentaran, dan keraguan yang menghampiri kita, melainkan jaminan bahwa ada jiwa yang membutuhkan dan yang akan menerima Injil, dan Allah sudah mempersiapkan mereka untuk menerima saat Injil diberitakan. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi di dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38, mengapa

kiranya Tuhan menolong setiap kita di dalam mentaati firman Tuhan, bagaimana kita diingatkan Tuhan memanggil setiap kita. Apapun latar belakang kita, profesi kita, pendidikan kita, Tuhan ingin memakai kita sebagai alat untuk memberitakan Injil, menuai ladang-ladang yang sudah menguning. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, ingat, kita harus hadir menjadi pemberita Injil, menjadi saksi Kristus, sehingga lewat kehadiran kita Injil diberitakan dan ada banyak jiwa yang terhilang dan tersesat dapat boleh mendengar berita tentang Tuhan Yesus dan mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong setiap kita di dalam mengemban tugas yang istimewa, yang penting di tengah dunia yang semakin gelap ini. Amin.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha.
1: Bunga murah setengah pasca kredit angsuran atau bayar bunga, jaminan bisa BPKK. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTokna @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, otw Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: simpanlah kemarahan Anda, karena tidak ada seorang pun yang menginginkannya.
1: 平息你的怒火，愚人欢乐，何乐而不为呢？

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan. Tapi bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa, ikut merasakan, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya.
1: Saksikan Teater Koram Deo dalam pertunjukan bertajuk Di Luar Hitungan. Sabtu 3 Oktober 2026, pukul 16.30 Waktu. Bertempat di Cornerstone Auditorium, Ruko Pascal Hyper Square Blok L, Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-7040. Follow Instagram Koram Deo.
0: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.
2: Suara Indah 92,1 FM.

再来一位是陈豪先生，点播的歌是《留不住你的心》，送给蓝芳老师以及所有的美声听众朋友，谢谢，谢谢陈豪。

我知道一切都太迟了，明天你就要带着他走进结婚礼堂，我谢谢他。

你水中的模样，依然不变的仰望满地人的星光，谁能走进你的心房，采下一朵莲，是那夜的芬芳，还是你的发香？

莎拉伊拿美声电台清歌妙曲节目，听众朋友，今天的点唱到这里就全部结束啦。好，谢谢各位的收听，祝大家每天幸福安康。

0: sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya. Aduh, Bandung udah mulai hujan-hujan terus ya. Tadi di beberapa daerah sempat hujan lumayan besar. Tapi kalau di Pasteur, Gateway Pasteur Apartment ya, yang ada di Jalan Gunung Batu sih nggak hujan ya, tapi agak mendung dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Biasa tuh kalau siang-siang udah mulai silau gitu ya, sekarang kayak enak. Nggak silau, tapi tetap aku ngerasanya panas. Buat teman-teman sehat-sehat ya semuanya ya. Mungkin ada juga yang lagi dengerin radio Suara Indah sambil menyetir di jalan. Hati-hati nyetirnya pelan-pelan aja, biar lambat yang penting selamat ya. Nggak usah buru-buru, biar makin lama dengerin radionya. Oke, hari ini di hari Selasa terakhir di bulan September. Guys, minggu depan, nggak, bahkan nggak minggu depan ya, beberapa hari lagi. Di hari Kamis nggak sih? Ya hari Kamis kita sudah memasuki bulan ke-10, udah 2 digit kalau kata teman aku ya. Ya ampun, kayak cepet banget ya di hari Selasa ini. Ada Grace yang akan nemenin pendengar semuanya sampai jam 7 malam nanti ya dalam program Asiatik. Ya, Asiatik adalah program yang yang membahas yang membahas tentang Korea Selatan, terutama untuk entertainmentnya ya. Program Asiatik disiarkan setiap hari Selasa dan Jumat dari jam 3 sampai jam 7 malam. Hari Selasa lebih ke entertainment, sementara kalau di hari Jumat itu lebih ke budaya dan pembelajaran bahasa. Terus update tentang negara Koreanya. Karena kan negara Korea tuh suka ada perkembangan-perkembangan yang wow gitu dengan teknologi-teknologinya. Nah, itu dibahas di hari Jumat. Kalau di hari Selasa lebih ke entertainment-nya sih, review film, movie, drama, terus apalagi ya? Reality, bahas tentang lagu-lagu baru juga, udah gitu ada jadwal-jadwal siapa aja yang comeback, yang ada intur, yang vakum karena alasan kesehatan atau apa gitu. Terus drama-drama yang akan dirilis atau movie-movie dan lain sebagainya, pokoknya tentang entertainment. Nah, hari ini aku buka requestan seperti biasa ya. Jadi buat teman-teman yang mau request lagu K-pop dan lagu J-pop, jadi selain Korea aku juga menerima requestan lagu-lagu berbahasa Jepang ya. Jadi silahkan kirimkan requestan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi, 0812-921-11921. Atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suaraindah92.1. Hari ini aku gak akan review film, drama, ataupun reality Korea Selatan. Tapi aku mau bahas series Jepang, tumben ya. Aku kadang suka bahas series Jepang, kadang, jarang banget, kayak benar-benar hitungan jari kalau yang benar-benar menarik aja sih, menurut Grace. Karena ada beberapa drama Jepang yang menurut aku agak too much gitu, efek-efeknya. Kebayang gak sih guys, kalau kalian pernah nonton drama-drama Jepang suka ada efek-efek yang gimana gitu. Makanya itu kenapa aku gak terlalu suka nonton drama Jepang. Nah, tapi yang kali ini beda, karena gak ada efeknya sama sekali. Itu yang aku suka. Dan ini tuh ngebahas tentang medis, dunia medis, bedah-bedah gitu guys. Dan memang dikasih lihat gitu loh, proses bedahnya lumayan lah, lumayan dikasih lihat berdarah sayatannya gitu loh. Jadi kayak seru nih. Judulnya adalah Plastic Beauty. Ini nyeritain tentang dokter bedah plastik ya, yang kalau mungkin kalau bisa kita dengar oplas, operasi plastik gitu, mengubah bentuk hidung, ada lipatan matanya dan lain sebagainya. Nanti kita akan review. Ini series original dari Netflix. Ya, nanti kita review ya. Terus udah, yuk kita bacain requestan aja biar cepat. Okay. Requestan yang udah masuk melalui WhatsApp ya. Ada dari Denny di Kebon Gedang mau request lagunya Mickey. Mickey udah lama ya, by the way. Oke, yang judulnya apa? You Will Never Know. Oh ya, ada untungnya. Mickey ya udah lama banget. Aku dulu kenal. Tahu Mickey itu karena Sunny Dahye. Terus sekarang kayak udah jarang banget denger. Oke. Terus salam-salamnya buat Amara Patricia Meru, Kaira Shirley, Shaiko Ida Jipo, Ambar Trihapsari, Maureen Gracia, Charlotte Olivia Theodorus, Jason Regan, Astrala Amoreiza, sama Kylie Noel. Semoga sehat dan bahagia selalu, Kak. Terima kasih.

Oke, berikutnya dari nomor WhatsApp belakangnya 7988. Halo Grace, halo. Selamat sore, mau request lagunya Big Bang yang Big. Nah, yang Big ini gak masuk ke playlist kita guys, jadi gak bisa diputerin, mohon maaf ya. Oh ini tapi belakangnya ada tulisannya juga. Atau lagu-lagu Big Bang, pokoknya pilihin aja katanya. Oke, siap. Nanti dipilihin ya. Karena lagu yang Big itu gak bisa kita putarkan guys ya, jadi gak masuk ke playlist kita. Salam-salamnya buat semua yang lagi dengerin aja katanya. Terima kasih. Big Bang lagu apa ya enaknya ya? Kemarin aku sempat lihat cuplikan G-Dragon ini ya, G-Dragon Error. Lagi konser pertama, kacamatanya nyangkut sama rambutnya, dibantuin tuh sama kuantuin. Terus yang kedua, ketika lagi mau nyanyiin lagu Big, dia salah nge-spell. Dia nge-spellnya G, D, G, terus dia bingung gitu. Hah? Kayaknya ada yang salah deh, harusnya B-I-G kan, Big. Ada aja gebrakannya ya. Oke, buat teman-teman yang mau request lagu K-pop atau lagu J-pop, yuk langsung aja kirimin plus salam-salamnya ya. Buat pasangannya, buat kecengannya, buat teman-temannya atau keluarganya juga boleh. Atau buat biasnya juga ya. Apa sih namanya? Fans Grace, apa sih Grace? Mau di jam segini loh Grace. Buat ya biasnya kamu lah pokoknya. Langsung aja kirimin requestan kamu ke WhatsApp di nomor 0812-921-11921. Nomornya dicatat ya, karena nomor ini berlaku untuk semua program request di Radio Suara Indah. Jadi tinggal kamu save nanti kalau misalnya pas kamu dengerin Radio Suara Indah, terus buka requestan nih, mau request. Nah tinggal dicari aja ya. Aku ulangi nomornya ya, 0812-921-11921. Atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suarindah92.1, @suarindah92.1. Di follow, ketinggalan updatean terkait dengan program-program di Radio Suara Indah. Oke, kalau gitu kita dengerin lagu-lagu dulu ya. Nanti Grace akan kembali lagi.

0: John dari sini, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik ya, sampai jam 7 malam nanti. Sekarang saatnya untuk kita nge-review series dari Netflix yang berjudul Plastic Beauty atau Downtime ya. Ini adalah series yang didirect oleh Yuki Saito. Yuki Saito yang sebelumnya itu mendirect Unmet, terus ada Sense Love Returns, Midnight Snack. Midnight Snack kayak tidak asing kalau nggak salah Netflix juga. Ya. Gak ada yang bukan. Aku tuh jarang banget tontonin series Jepang ya guys. Jadi mungkin ketika disebutkan nggak seperti ketika aku review drama Korea gitu. Aku bisa tahu, oh ini dramanya didirect sama sutradara A yang mendirect sebelumnya ini dramanya segala macam gitu. Itu mungkin aku tidak selancar itu ya kalau misalnya ngebahas drama Jepang, karena jarang banget aku tuh nonton drama Jepang atau film Jepang tuh jarang banget. Ini pun juga aku nggak pada tahu film atau dramanya. Kalau filmnya terakhir itu ada di 2024, Sin and Evil, terus ada The Blue Skies at Your Feet dan lain-lain. Aku nggak pada tahu sungguh. Oke, penulisnya adalah Junya Ikegami yang sebelumnya itu menulis The Queen of Villains dari Netflix juga tahun 2024. Wow, gak nonton saya. Terus ada Suits tahun 2018. Ini kayaknya yang remake yang ini gak sih? Iya betul, remake yang series ini ya, series USA. Itu lumayan terkenal dan udah dibikin versi Koreanya juga sih. Gak tahu, 2018 juga sama. Terus ada apa lagi ya ini ya? Whispers from a Crime Scene. Kalau untuk filmnya ada di 2021 ya terakhir ya. Last of the Wolves, The Blood of Wolves, Twisted Justice dan lain-lain. Gak pada tahu aku sungguh. Okay, Plastic Beauty ini episodenya ada 8. Durasi per episodenya kayak sekitar 60-an menit gitu. Jadi ya standarnya Netflix lah. Gitu. Release date-nya tanggal 17 September 2026 ya. Oke, kita bahas dan kita review seperti apa dramanya. Jadi, drama medis ini melakukan proses produksi yang didukung dengan riset mendalam terhadap industri bedah kosmetik di Jepang. Efek makeup yang realistis dipimpin oleh Amazing Zero menampilkan 3 tahap transformasi. Jadi dari penampilan awal ini, before-nya gitu, beneran yang sebelumnya, terus kayak persiapannya di foto dulu. Kemudian ada tes darah dan lain sebagainya, pemeriksaan medical check-up-nya lah gitu untuk melakukan proses surgery-nya nanti gitu kan. Biasa kalau misalnya kita pun kalau ada harus melakukan proses surgery atau operasi, biasanya suka ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan ya gitu untuk memastikan kita memang dalam kondisi yang sehat dan okay untuk dioperasi gitu. Karena kan operasi ada obat biusnya dan itu yang mungkin akan berbahaya kalau misalnya kita ternyata ada sakit sesuatu atau lagi mengkonsumsi obat sesuatu. Contoh pengencer darah aja ketika orang mau operasi, kalau misalnya dia memang rutin minum obat pengencer darah itu harus di stop dulu, karena kalau enggak nanti lukanya susah di apa ya, disembuhin. Maksudnya nanti berdarah-darah gitu loh, heboh pendarahannya gitu. Nah, jadi penampilan awal nih sebelum before-nya, terus masa pemulihan yang penuh pembengkakan dan perban beneran tergambar dengan jelas sekali di drama ini ya. Beneran masih bengkak eyelidnya, prosesnya segala macam. Terus bahkan ke sisi psikologisnya pun juga digambarkan deh, seingat aku. Ada satu scene di mana dokternya bilang kamu 2 minggu enggak boleh melakukan aktivitas apa-apa dulu, jadi kayak istirahat yang benar supaya pembengkakannya bisa cepat pulih. Dan di masa 2 minggu ini tuh masa-masa gelap, dia bilang, karena pasti ngerasa bosan di dalam ruangan atau di dalam kamar terus. Tapi kan dia tuh menganalogikannya dengan kupu-kupu. Kepompong di dalam si ulat di dalam kepompong kan juga pasti ngerasa kayak itu masa-masa yang gelap, masa-masa membosankan, pengennya cepat keluar gitu, pengennya cepat melihat dunia. Tapi kan belum ready nih gitu, situasi badannya tuh belum ready. Nanti setelah 2 minggu lewat, kalau misalnya udah jadi kupu-kupu baru bisa keluar, sama seperti kamu, kurang lebih dia bilang gitu. Ya. Terus sama terakhir ya udah hasil akhir setelah surgery-nya tuh seperti apa. Nah, jadi series ini terbilang cukup menampilkan realita medis serta psikologis yang lebih jujur. Ya aku ngerasanya juga seperti itu sih gitu. Jadi lumayan
bedah-bedahnya lumayan tergambar ya, agak kadang agak sedikit shock ya, wow sayatannya gitu, tapi seru-seru. Nah, drama ini bercerita tentang seorang dokter bedah yang punya kemampuan operasi yang luar biasa. Dia tuh bedah umum deh. Namanya Fumi Numata. Nah, Numata ini bekerja di sebuah rumah sakit universitas dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa tugas seorang dokter ya mana menyelamatkan pasien melalui pengobatan. Ada pasien sakit yang kita obatin dengan segala kemampuan yang kita punya, dengan bekal ilmu pendidikan yang sudah kita dapatkan, ya udah tugas kita menyelamatkan pasien, mengobati pasien gitu. Dia sebenarnya dokter yang baik. Nah, awal mula permasalahan cerita series ini adalah ketika Numata ini melakukan operasi darurat pengangkatan silikon pada payudara seorang aktris atau idol yang ternyata memicu kontroversi besar sampai kehilangan pekerjaannya. Dia lagi jaga malam deh, singkat aku lagi jaga malam di IGD. Terus tiba-tiba dia dapat kabar ada harus melakukan operasi mendadak dan urgent statusnya tuh. Terus si Numatanya bingung gitu. Hah? Apa dan kenapa gitu. Terus dibilang sama susternya, ada orang yang abis party. Oh, dia minum alkohol? Enggak, dia gak minum alkohol. Hah, terus kenapa? Gitu. Ternyata silikonnya ada sesuatu lah, ada masalah, terus memang ada penyakit juga. Akhirnya mau gak mau harus diangkat demi menyelamatkan si pasien. Tapi ternyata keputusan yang dia ambil ini tuh malah jadi bikin dia kehilangan pekerjaannya dan dibenci, let's say agak berlebihannya, seluruh dunia gitu. Karena kan yang dia obatin adalah seorang aktris idol, terus yang mana kontroversi jadi gede banget lah. Makanya dia dicaci maki, dihujat, sampai akhirnya kehilangan pekerjaan. Habislah sudah pokoknya gitu. Nah, mana keluarganya ini terlilit hutang yang besar dan gak mungkin bisa bertahan kalau gak ada penghasilan. Terus yang jadi jaminan adalah gaji dia. Nah, sekarang kalau dia udah gak punya pekerjaan, apa yang mau dijaminkan gitu? Mana hutangnya tuh gede banget dan dia tuh adalah tulang punggung keluarga. Numata merasa bahwa kontroversi ini tuh bukan salah dia ya, karena dia merasa orang pas datang ke IGD aja kok udah sakit dan aku melakukan hal yang benar gitu. Dia dengan yakin dia bilang, aku melakukan hal yang benar, mengobati pasien, pasiennya pun juga sembuh sebenarnya, tapi kenapa jadi dia yang disalahin gitu. Dia ngerasa klinik bedah yang melakukan operasi pemasangan silikon tuh yang salah. Harusnya mereka aware dong dari awal pemeriksaan, harusnya mereka tahu kalau ada something wrong dengan badan dari si idol atau si aktris ini gitu. Tapi kenapa mereka tetap melakukan prosedur surgery-nya gitu. Klinik besar dan terkenal karena ada dokter bedah tangan dewa ceritanya, yang sangat terkenal sekali, yang mukanya ada di layar-layar besar di gedung-gedung tinggi gitu ya. Namanya adalah Rin Tohyama. Singkat cerita, pokoknya setelah kontroversi itu, dia kehilangan pekerjaannya, mau coba untuk cari tahu sebenarnya apa yang terjadi dan siapa-siapa saja orang yang terlibat di baliknya. Tapi dia juga terhimpit dengan keadaan ekonomi keluarganya. Pokoknya singkat cerita, nonton aja nanti. Dia, Numata ini akhirnya kerja di klinik bedah kosmetik milik Rin. Ya, dengan tujuannya uang, udah pasti. Ya. Karena dia harus melunasi ke hutang dari keluarganya. Dan ada satu lagi tugas yang dia harus lakukan di klinik tersebut adalah menyelidiki sekaligus mencari bukti penyebab kematian aktris yang melibatkan dirinya. Jadi yaudah aku spill ya, si aktris atau si idolnya itu meninggal dunia gitu. Makanya kenapa dia dihujat habis-habisan. Dan orang-orang menganggapnya ya karena tindakan yang dilakukan, tindakan surgery yang dilakukan sama Numata lah gitu, artis ini jadi meninggal. Nah, di sisi lain, Rin ya sebagai pemilik klinik dan juga dokter bedah tangan dewa tadi, dia juga sebenarnya mengambil resiko besar dengan membiarkan Numata kerja di kliniknya. Ya iyalah, ya gak sih? Satu ya, mau gak mau Rin harus menutup mulut Numata, menghentikan semua hal yang dilakukan Numata untuk menyelidiki kasus kematian dari aktrisnya. Dan Rin juga menyadari gitu bahwa kemampuan bedah Numata ini sangat luar biasa dan pasti akan sangat berguna di klinik. Emang sepinter itu Numata tuh sebenarnya. Rin sama Numata punya kepribadian yang bertolak belakang. Prinsip mereka pun juga bertolak belakang.
Numata kritis terhadap industri ini dan berupaya untuk mengungkap dark side-nya ke masyarakat. Ini loh sebenarnya yang ada di balik klinik kecantikan bedah plastik gitu. Sementara Rin mempertahankannya sebagai jalan menuju penerimaan diri. Dan aku ngelihat Rin sendiri ini pun juga ada problem dengan keluarganya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kalau misalnya kita lihat dari luar, dia orang yang kuat. Dia orang yang luar biasa sekali, hebat banget dia, bisa operasi dengan hasil yang sangat memuaskan para pasiennya, udah gitu. Penghasilannya juga kan gak sedikit ya. Tapi dibalik itu semua, dia kayak bangun benteng pertahanan tinggi-tinggi untuk melindungi dirinya sendiri juga gitu. Nah di series ini ada beberapa kasus yang diangkat ya. Jadi memang ada beberapa cerita-cerita dari si pasien-pasien yang datang gitu, yang lumayan juga menarik untuk kamu tonton. Misalnya ada seorang trainee yang lagi berjuang dengan karirnya di dunia entertainment. Dia udah coba ikut audisi sana-sini, kemampuan dia sebenarnya oke gitu. Tapi dia selalu ditolak. Kenapa? Reasonnya karena penampilannya. Kamu gak punya eyelid, penampilan kamu kurang cantik, muka kamu kurang ini, hidung kamu kurang mancung, segala macam lah. Pokoknya penampilan gitu. Akhirnya setelah maju mundur, dia memilih untuk melakukan operasi plastik untuk merubah penampilannya. Dan itu pun juga seru, nonton aja. Terus ada juga seorang wanita yang sudah lanjut usia, yang ternyata sakit parah. Dia kalau nggak salah kanker stadium akhir, yang punya wish terakhir melakukan operasi plastik, yang mana setiap prosesnya itu ternyata membahayakan dirinya karena dia kan sakit gitu. Dia mau mengkonsumsi obat-obat untuk menahan sakit karena dia kanker. Dan perempuan ini tuh pengen menghabiskan sisa hidupnya dengan penampilan yang baru sesuai dengan keinginannya. Ayo, bingung nggak coba? Seberapa jauh seorang dokter bedah boleh melakukan prosedur itu demi memenuhi keinginan seorang pasien yang lagi sekarat. Lagi sekarat tapi ini wish terakhirnya dia. Kalau gak dipenuhin gimana, dipenuhin juga gimana gitu. Satu sisi kalau ini ternyata membahayakan diri pasiennya, tapi ini permintaan terakhirnya gimana coba. Ya. Terus ada juga scene operasi seorang anak bintang konten YouTube. Dilema banget ini, menghadapi konsekuensi dari impian orang tua yang memaksakan perubahan anak demi popularitas dan pengakuan. Scene ini tuh menggambarkan siklus tekanan generasi juga sebenarnya. Dimana anak jadi korban ambisi orang dewasa. Mamanya pengennya kayak gini, anaknya pokoknya harus berhasil kayak gini. Tapi si anaknya gimana? Maunya apa? Orang tua gak mau denger gitu. Terus ada juga kasus dimana seorang pasien kecanduan melakukan berbagai prosedur berulang. Nah ini tuh juga cukup sering terjadi ya, dimana ada seorang pasien yang pengen awalnya mungkin operasi eyelid aja nih gitu, biar ada lipatan mata. Tapi udah gitu kayaknya hidungnya kurang mancung. Oke, kita operasi hidung. Kayaknya dagunya kurang ini. Oke, kita operasi lagi. Kayaknya kurang ini, operasi lagi. Dan jadi kecanduan gitu. Nah jadi series ini tuh menggali tekanan sosial, ambisi, ego, dan harga emosional di balik pengejaran kesempurnaan. Dari segi sinematografinya sih series ini kayak secara visual itu sudah berhasil sekali kalau buat aku ya. Menggambarkan gimana kemilau klinik kecantikan dan realitas yang keras di balik layar. Gitu. Walaupun memang mungkin agak sedikit dramatisasi keperluan cerita mungkin ya. Tapi so far aku ngerasa dramanya oke. Dari segi alur ceritanya juga seru, terus sinematografinya juga bagus sih, nggak yang banyak efek-efek lebay gimana gitu, nggak sama sekali. Bahkan aku ngerasanya ini kayak kita lagi nonton apa ya, mungkin mirip-mirip kayak drama Korea gitu loh guys, vibesnya tuh gitu. Ya, oke, kita bahas pemeran-pemerannya ya. Yang pertama yang berperan sebagai Fumi Numata adalah Mayu Matsuoka. Dia, wow, udah banyak nih. Dramanya dia mulai dari tahun 2007 ya. Yang terbaru selain Plastic Beauty 2026, terakhir dia main 2025 ada Chihayavuru Meguri. Terus ada Geeks Weirdos on the Case. The Great Teacher. Bentar ya, coba. Aduh gak tahu, sungguh aku seclueless itu. Love with a Case. Kalau untuk film dia 2026 ada Otoko Tomodachi. Terus terakhir 2023 ada Aini Inazuma. Kita ke pemeran berikutnya aja ya. Pemeran berikutnya yang berperan sebagai Rin Tohyama adalah Riza Naka. Ini aku agak sedikit ganggu dengan bibirnya, kayak tebel banget bibirnya.
Dia untuk movie 2026 itu ada Tokyo Mare, Mobile Emergency Room Capital Crisis. Menarik nih. Penasaran ada di mana? Ya. Nggak tahu di mana. Tapi ini kayaknya seru sih tentang medis-medis gitu ya. Terus ada Cells at Work 2024. Oh, Tokyo Mare Mobile Emergency Room the Movie itu ada juga tahun 2023. Terus kalau untuk drama selain Plastic Beauty 2026 ini tuh dia ada Tokyo Middle 30. Udah tayang sih 22 Juli, cuman enggak tahu nih nonton di mana ya.

udah sampai season 3 lagi. Ini season 3 kok belum nonton deh, Mira. Aduh, gak inget lagi ceritanya. Ya sudah lah ya. Oke, okay, terus pemeran-pemeran ini ada Shotaro Mamiya. Ini berperan sebagai Rui Komiya, salah satu dokter bedah plastik juga yang ada di klinik Tohyama Cosmetic Surgery Clinic. Dia berusaha untuk mendapatkan pasien, tapi ternyata pasien-pasien lebih percaya sama tangan dewa dari Rin gitu. Terus ada Minamina Tanaka. Kemudian ada siapa lagi nih? Hiromi Nagasaku, Naozumi Masuko, dan lain-lain. Ini lumayan banyak ya. So far sih seru sih guys untuk diikuti. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya mau nonton series Plastic Beauty ada di Netflix ya.

Kayaknya seru kapan-kapan kita undang dokter kali ya untuk ngobrolin series tentang medis gitu kan. Pasti kayaknya seru ngobrol sama dokter. Ntar kapan-kapan ya, mudah-mudahan bisa. Oke, okay, aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari AS769, mau request lagunya Teresa Teng. Gak bisa diputerin karena sudah terlalu lama ya lagunya, jadi tidak bisa diputarkan. Salam saya buat kakak penyanyi duluan sama Park Ji Hyun yang dapat nominasi International Emmy Awards. Oke, okay, terus berikutnya ada dari AS789 mau request lagu Yoasobi yang Adrena. Adrena. Oke, okay, aman ada. Nanti diputerin ya. Terus salam-salamnya buat semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Buat yang mau request masih bisa ya. Silakan WhatsApp kirimkan requestan kamu. Lagu K-pop dan lagu J-pop. Plus salam-salamnya juga boleh dikirimkannya melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suarindah92.1.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Oke, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti. Udah jam 5 lebih 11 nih guys, gimana keadaan lalu lintas di jalan, macet kah? Mudah-mudahan aman-aman semuanya ya. Hati-hati berkendaranya pelan-pelan aja biar semakin lama mendengarkan program Asiatik. Enggak. Maksudnya biar selamat di perjalanan daripada cepet-cepet kan ya. Nanti malah jadi rusuh terus kecelakaan amit-amitnya gitu. Jadi santai aja pelan-pelan sambil dengerin suara Grace. Oke, buat teman-teman yang mau request lagu K-pop dan lagu J-pop masih bisa ya. Karena kan programnya sampai jam 7 nih. Ya, buruan langsung aja kirimin requestan kamu. Kamu bisa request lagu-lagu K-pop dan lagu-lagu J-pop ya. Dikirimkannya melalui WhatsApp ke nomor 08129211921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1.

Oke, lagu yang lagi jadi back sound kita sekarang ini judulnya adalah Paper Airplane, merupakan soundtrack dari drama yang berjudul Salon de Nabi. Sebenarnya drama ini tuh udah dirilis di tahun 2022 sih ingat aku. Cuman karena ada kontroversi dari pemerannya, kayaknya ada skandal apa gitu, aku lupa. Akhirnya tuh gak dirilis secara resmi gitu loh guys di tahun 2022. Terus sebenernya kan udah beres nih, tapi karena ada skandal itu akhirnya ditunda. Terus sempat dirilis di satu platform, aku lupa. Kayaknya pernah aku bahas di Asiatic sih seinget aku. Terus akhirnya nanti, gak nanti, udah dirilis di tanggal 19 September sampai 18 Oktober 2026. Cuman nonton di mana ya? Coba kita cari ya. Watch Salon de Nabi. Itu padahal udah ditungguin waktu itu tuh, tapi karena ada kontroversi tadi, ada skandal, akhirnya jadi nggak ditayangin. Oh, bisa ditonton di Prime Video nih. Tapi di Netflix juga ada. Cuman aku nggak tahu nih, karena kan kadang Netflix itu suka by area juga ya, by region gitu. Jadi nggak tahu apakah di Indonesia juga bisa ditonton atau enggak. Coba kita tanya. Kalau di negara Indonesia bisa ditonton, tonton di platform mana? Kita tanya ChatGPT. Beli. Iya, Prime Video. Oh, tidak tersedia. Status penayangan. Oh, tidak tersedia juga di Prime Video. Mana? Karena suka gitu, guys. Padahal dramanya lumayan bagus sih seingat aku ya, nyeritain tentang orang-orang yang kerja di salon. Terus mereka kayak ngasih lihat kita proses dari awal mereka kerja di salon, belajar cara potong rambut seperti apa, ketemu customernya, itu bagus sih ingat aku. Ya gimana. Okay. Ya, jadi nanti next kalau misalnya kamu mau request lagunya, judulnya Paper Airplane, dinyanyiin sama Mo Soo Jin, baru dirilis. Aku ingat banget waktu aku lagi nge-review drama ini tuh susah banget cari soundtracknya, karena ternyata tidak dirilis secara resmi gitu. Ya, okay. Ya, sekarang kita ke entertainment ya. Ada jadwal dulu deh. Jadwal di bulan Oktober itu ada beberapa yang akan comeback. Ada N Flying yang akan kembali dengan album ke-9 tanggal 8 Oktober. Terus ada Yu Juji Friend yang akan comeback solo juga dengan merilis album ke-4 File 07 di tanggal 14 Oktober. Terus besoknya tanggal 15-nya ada Hyojung dari Oh My Girl yang akan merilis album solo pertamanya Lost and Found. Terus Yuchi dari Idol juga akan merilis mini album solo kedua berjudul 27 tanggal 8 Oktober juga ternyata bareng sama N Flying ya. Terus ada TWS yang akan kembali dengan album kedua di bulan November.

By the way, ada yang udah nonton ini belum? Love in the Moonlight Red Drown. Jadi ini tuh reuniannya para pemeran dari drama Love in the Moonlight. Jadi kan Love in the Moonlight itu dirilis tahun 2016 ya. Diperanin sama Park Bo Gum. Udah gitu, ada siapa lagi ya, lupa. Bentar ya. Oh, ini Park Bo Gum, Kim Yoo Jung, Jin Young, Choi Soo Bin sama Kwak Dong Yeon. Itu hits banget tahun 2016. Terus 10 tahun kemudian mereka bikinlah acara reunian sekaligus memperingati 10 tahun penayangan drama tersebut. Jadi mirip kayak konsepnya kayak Goblin waktu kemarin yang mereka ngadain juga tuh reunian. Pergilah mereka berempat mengunjungi tempat-tempat syuting dari Goblin. Terus kayak adegan gitu loh. Yang paling ikonik itu kan yang di tepi pantai. Apa ya itu sebutannya ya? Yang pokoknya si entaknya pakai shawl warna merah, terus goblinnya pegang bunga deh kalau nggak salah, apa kebalik ya, itulah pokoknya. Terus mereka kayak foto bareng lagi, re-adegan lagi scene itu dan beberapa scene. Terus kayak cerita-cerita dulu tuh pas kita syuting gini loh, ya kita seru banget gitu lah. Nah, Love in the Moonlight pun bikin dengan konsepnya juga mirip-mirip gitu. Format acaranya sama, ada dua episode yang bisa kamu tonton di Viu. Perjalanan wisata 2 hari 1 malam ke Hongchon, Provinsi Gangwon. Jadi di sini para pemerannya, pemeran utamanya Park Bo Gum, Kim Yoo Jung, Jin Young, Choi Soo Bin sama Kwak Dong Yeon itu jadi kayak mengenang kembali proses syuting mereka seperti apa, terus mereka pakai kostum yang sama lagi mungkin ya. Terus ya kayak ya ngobrol-ngobrolan seru-seruan lagi gitu. Terus yang aku belum nonton, tapi aku sempat lihat cuplikannya, ada Kim Yoo Jungnya kayak nangis. Terus ditanya, kamu kenapa kalau nangis gitu. Memang lagi musim ya, beberapa drama Korea tuh bikin konsep yang seperti ini gitu, merayakan 10 tahun. Yang aku ingat kemarin ini tuh Reply 1988 yang bikin, terus mereka merilis lagu juga kan yang dinyanyiin bareng. Udah gitu Goblin dan sekarang Love in the Moonlight ya. Terus bercandaan di medsos, hal yang bisa drama lain lakukan tapi tidak dengan Descendant of the Sun adalah ini bikin reunian. Awkward gak sih? Nah, by the way, ngomongin Love in the Moonlight Red Drown, ada Park Bo Gum sama Jin Young yang mana pemeran dari Love in the Moonlight yang merilis lagu yang berjudul Misty Road. Ini dia lagunya, kita dengerin ya.

0: 우리 기억처럼 하얀 안개 속에 서 있죠.
1: Oh, ternyata tadi tuh aku baru ngintip-ngintip gitu di YouTube ya. Ternyata waktu Kim Yoo Jung-nya nangis tuh ketika lagi Park Bo Gum sama Jin Young nyanyiin lagu ini, Misty Road ya. Jadi lagu ini adalah soundtrack dari Love in the Moonlight, yang menggambarkan kerinduan kepada seseorang yang sudah jauh atau terpisah dan keinginan untuk kembali ke masa ketika mereka masih bersama. Dirilis secara khusus memang untuk perayaan 10 tahun dari drama Love in the Moonlight ya. Terus jadi tuh lagu ini tuh kan Misty Road ya, jalan berkabut gitu. Simbol keadaan hubungan dan kenangan yang makin samar. Dia takut wajah dan kenangan orang yang dicintainya perlahan terlupakan. Bagian akhirnya kayak janji gitu loh. Meskipun jalannya udah gak jelas dan penuh air mata, tapi dia akan tetap datang dan berdiri di hadapan orang itu suatu hari nanti. Cinta mereka mungkin tidak sempurna dan spektakuler gitu, tapi tetap dianggap sangat berharga. Ya, jadi ini satu lagu yang apa ya, menggambarkan emosinya tuh bukan sekedar aku kehilangan kamu aja, tapi lebih ke aku masih mencintai kamu, masih mengingat kamu, dan kalau ada kesempatan untuk kembali ke masa kita bersama, aku pengen melakukannya gitu. Galau banget ya lagunya ya ternyata. Dan karena ini tuh lagu tema untuk Hong Ra-on yang memang diperankan oleh Kim Yoo Jung gitu. Makanya mungkin ketika lagi dinyanyi lagi kayak ngena gitu ke Kim Yoo Jung-nya ya. Jadi maknanya tuh memang sengaja terasa seperti cinta yang terhalang keadaan. Ada rasa sayang, kehilangan, ketidakpastian, dan harapan untuk bisa ketemu kembali. Aduh, du. Ya, jadi lagunya udah ada ya, versi yang dijanjikan sama Park Bo Gum dan Jin Young dari B1A4. Mungkin nanti kalau misalnya sama kamu mau di di request, ya udah ada dan udah bisa ya.

versi aslinya itu dinyanyiin sama band. Wah, versi band kayaknya pecah juga nih ya. Band kan kalau udah nyanyiin soundtrack tuh ngacak-ngacak gitu sedih. Aku pikir ya pertama kali pas denger lagu ini, aku kan gak nonton MV-nya, jadi langsung denger lagunya. Terus aku pikir, oh ini kayak Pak Bugum deh main pianonya. Mantep banget sungguh pianonya. Best. Oke, yuk sekarang aku bakal bacain beberapa requestan yang udah masuk ya.

Ada dari AS687, mau request lagunya Eyelid yang Swingin' Magic. Ada itu, nanti aku puterin ya. Oke, terus berikutnya dari AS413, mau request lagunya One Ok Rock, Wherever You Are, atau Ken Hirai yang Sentimental. Salam-salamnya, hai pendengar, tahu kan akhir-akhir ini Junsi mulai tantrum lagi. Maksud sih, Junsi tantrum ya, belakangan ya. Yuk, sebelum tantrumnya datang, jangan lupa ya bawa perlengkapan tantrumnya, payung, jas hujan, dan kalau memungkinkan sepatu ganti. Jangan lupa juga jaga kesehatan, sekarang rame yang kena flu tipe A nih, katanya. Iya. Thank you AS413. Oke, jadi mungkin ada teman-teman yang baru dengerin Asiatic terus kayak, Junsi tantrum apaan sih? Jadi memang ada jokes kita gitu, di mana Junsi itu, Junsi adalah partner siaran aku di hari Jumat ya. Dia tuh suka tantrum karena hujan. Hujan tuh suka ngikutin dia gitu. Cuma belakangan enggak. Sekarang udah hujan lagi. Jadi udah mulai. Nanti dia suka ngomel-ngomel sendiri gitu kalau hujan. Yang mana ketika hujan aku akan menyanyikan sebuah Mars. Ya nanti aja tunggu pas hujan datang, Grace akan bernyanyi lah pokoknya, intinya gitu. Oke, One Ok Rock atau Ken Hirai, nanti aku coba cari yang ada yang mana ya.

Okay, buat teman-teman yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop pasti boleh ya. Silakan kirimkan requestan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suaraindah92.1. Aku pengen putarin lagunya Misty Rod versinya band. Kita dengerin bareng-bareng ya, plus lagu-lagu lainnya. Nanti Grace akan kembali lagi.

0: Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant, transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Aku paham kok kalau kamu jenuh. Aku juga paham kalau kamu bosan. Tapi bukan berarti kita harus udahan, kan? Gimana kalau kita
1: kenalan sama lagu dan album yang baru dirilis?

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Deru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Jun, tuh ada Sid, ada Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the OK.

Okay, ini adalah lagu terbaru dari Yesung Super Junior, judulnya Winds of Time. Aku pikir itu remake ya, tapi ternyata bukan. Ini tuh lagunya memang lagunya Yesung. Kayak nggak asing gitu lagunya. Mungkin aku keseringan denger kali. Okay, jadi sudah ada Winds of Time. Kalau misalnya di Next Asiatic mau kamu request sudah bisa ya. Okay, ada update dari drama populer TV and Goblin. Goblin tuh apa ya soundtracknya? Bukan yang You Are My Destiny, bukan ya? Apa ya? Yang itu ya, Snow Snow itu bukan? Yang Crush. Kok aku lupa judul? Nggak judulnya, lagunya juga bahkan aku lupa. Gimana ya? Goblin, bentar. Saya nggak tenang kalau misalnya tidak menemukan. Penasaran guys, kita coba dengerin dulu ya. Dikit, aku pengen tahu lagunya gimana sih.

Ah, iya, betul-betul, betul itu. ketukar. Kalau You're My Destiny itu lagunya siapa? Oh, itu ya. Yang alien-alien itu kan? Apa lagi judulnya? My Love from the Star. Ya, itu yang si Kim Soohyun ya. Tuker terus. Okay, Goblin. Jadi ada update dari drama TVN Goblin yang katanya akan diadaptasi menjadi pertunjukan musikal berskala besar. Aku menanti. Mudah-mudahan bisa tayang di luar Korea ya. Biasanya kan suka ini ya, ditayangin di CGV gitu. Aku pernah nonton yang live-nya, tapi di CGV. Cuma kendalanya memang jaringan internet ya. Ada nge-lag kayak gitu loh. Aku inget pas lagi nonton. Iya, gitu. Tapi tetap ada subtitle-nya. Nah, jadi di tanggal 23 September lalu, Library Company ini mengumumkan kalau mereka sudah menandatangani kontrak hak musical untuk serial tersebut. Kontraknya dibuat bersama dengan penulis Kim Eun-suk dan Studio Dragon, serta mencakup hak pementasan di Korea maupun di luar Korea. Yes, mudah-mudahan nyampe ke Indonesia ya. Library Company ini akan menangani proses perencanaan, pengembangan, dan produksi musical tersebut untuk penayangan secara global. Goblin ini pertama kali tayang tahun 2016 sebagai drama spesial dalam rangka perayaan ulang tahun ke-10 TVN ceritanya. Nah, dramanya ini disutradarai oleh Lee Eun-bok dan dibintangi oleh Gong Yoo, Kim Go Eun, sama Lee Dong-wook. Sama ada satu lagi, Yu Ina ya, yang jadi kapelan Lee Dong-wook. Jadi ceritanya kurang lebih, guys, ada teman-teman yang gak tahu Goblin ini apa sih. Salah satu makhluk di cerita Korea gitu. Jadi Goblin ini ceritanya mau mengakhiri hidup abadinya. Dia udah hidup 1000 tahun

lupa aku. Pokoknya satu-satunya pengantin yang memiliki kemampuan untuk membantunya mengakhiri keabadian tersebut, yang mana itu adalah si Entak. Terus ada juga seorang Grim Reaper yang akhirnya tinggal serumah dengan Nia. Ini tuh antara dramanya tuh antara lucu tapi menyentuh juga, miris juga di waktu yang bersamaan gitu loh. Nah, dramanya ini jadi salah satu drama Korea yang paling banyak ditonton pada masanya dan tetap punya popularitas bertahun-tahun setelah berakhir. Bahkan aku inget banget scene waktu Entak nangis sejadi-jadinya. Wah, itu jadi salah satu scene yang paling menyayat hati. Sungguh. Itu mana pada saat itu kayaknya back soundnya hilang semua, kayak benar-benar hening dan kita cuma mendengar suara tangisannya Entak. Wah. Wah banget Kim Go Eun itu. Wah. Nah, untuk saat ini pemeran musikalnya siapa, terus jadwal pertunjukannya kapan, itu masih belum diumumkan. Jadi kita tunggu aja. Dan mudah-mudahan bisa nyampe ke Indonesia ya. Enak banget nih pianonya. Oke, next ya. Drama-drama yang akan dirilis di bulan Oktober. Karena hari Kamis nanti kita udah masuk ke tanggal 1 Oktober. Yang pertama ada Between Steps. Ini dirilis tanggal 5 Oktober 2026 di ENA ya. Dengan total 12 episode. Kalau nggak salah bisa ditonton di Disney Plus ya. Jadi Between Steps ini adalah drama Korea romance slice of life yang dibintangi oleh Chu Yong Woo, si tampan itu, sama Kim So Hyun. Dramanya berlatar dunia mahasiswa pasca sarjana dan laboratorium robotika dengan tema tentang cinta, kehilangan mimpi, dan menemukan arah hidup baru. Jadi Chu Yong Woo akan berperan sebagai Park Min Jae, mantan atlet renang semasa SMA. Dia kehilangan kaki kanannya akibat penyakit. Lalu setelah itu dia terpaksa mengubur mimpinya sebagai seorang perenang. Nah, Min Jae kemudian menemukan tujuan baru di bidang robotika dan menjadi mahasiswa PhD. Dari luar dia kelihatannya tenang, terus kayak nggak peduli gitu dengan urusan cinta. Tapi sebenarnya deep down dia tuh takut terluka dan diam-diam ingin merasakan jatuh cinta lagi. Sementara itu ada Im Yujin, ini yang diperankan sama Kim So Hyun. Jadi ceritanya Im Yujin ini awalnya kuliah di bidang clothing and textile. Menjelang kelulusan, ada sebuah insiden yang bikin dia dicap sebagai troublemaker di jurusannya, sehingga rencananya untuk melanjutkan pendidikan di bidang tersebut berantakan. Nah, ketika sedang kehilangan arah itulah, Yujin ketemu sama Min Jae dan mulai mengenal dunia robotika. Ya, nantinya mungkin kita akan melihat bagaimana mereka berdua ada di lingkungan lab robotika yang sama. Yujin yang berani, belak-belakan, dan lebih ekspresif perlahan masuk ke kehidupan Min Jae yang tertutup. Hubungan mereka berkembang jadi romans yang digambarkan spicy, bitter, and sweet. Jadi bukan sekedar kisah cinta kampus yang fluffy aja, tapi ini tuh tentang dua orang yang sama-sama pernah kehilangan arah dan sedang mencoba untuk membangun hidup yang baru. Dramanya terdiri dari 12 episode disutradarai oleh mendiang An Pan-suk yang sebelumnya itu mendirect Something in the Rain, One Spring Night, The Midnight Romance in Hakwon, dan akan tayang di tanggal 5 Oktober di Disney Plus ya. Jadi kalau misalnya kamu suka tipe-tipe drama One Spring Night atau Something in the Rain, itu tuh yang diperanin sama ini ya, Ye Jin. Sama, bentar, aduh siapa dia? Jung Hae In. Nah, ini mungkin kamu juga akan suka dramanya karena sutradaranya sama gitu dan kemungkinan nuansanya lebih realistis, lebih mature juga, slow burnish sama slice of life lah daripada romcom yang heboh hahihi gitu loh.

Okay, yang bikin sedih adalah sutradaranya ternyata tutup usia di tanggal 12 Agustus 2026 pada usia 64 tahun. Jadi ini jadi karya terakhirnya beliau ya. Okay, kita ke drama berikutnya. Drama berikutnya The Mary Berry Love. Ini drama romantic komedi kolaborasi Korea-Jepang yang dibintangi oleh Ji Chang-wook sama Mio Imada. Settingnya tuh di sebuah pulau kecil di Jepang dengan perkebunan stroberi sebagai salah satu latar utamanya. Nah, ceritanya berpusat pada Yubin yang diperankan sama Ji Chang-wook. Dia ini seorang spatial designer asal Korea yang sebelumnya tuh sangat sukses. Tapi hidupnya berubah drastis ketika dia kehilangan semuanya dalam semalam. Kehilangannya kenapa? Nonton aja nanti ya. Karena aku juga belum tahu dia kehilangannya kenapa. Pokoknya singkatnya, untuk menjauh dari kegagalan tersebut sekaligus mencoba memulai hidup yang baru, Yubin ini pergilah ke Kara Island, sebuah pulau kecil dan indah di Jepang. Berarti Charo mungkin ya, Charo Island. Gak tahu nyebutnya gimana. Nah, di sana dia ketemulah sama si Rahma Karin yang diperankan oleh Mio Imada. Seorang petani muda yang sangat serius membudidayakan stroberi. Karin ini digambarkan tangguh dan penuh dengan semangat, tapi ternyata dia juga mengidap penyakit misterius. Aduh, aku takut sad ending nih kalau kayak gini ya. Nah, pertemuan pertama Yubin sama Karin ini bukannya langsung romantis ya guys. Tapi justru berawal dari kesalahpahaman besar. Yubin ini seorang yang perfeksionis dan terbiasa dengan kehidupan profesional di Korea. Terus tiba-tiba dia harus berhadapan dengan Karin yang hidupnya bertolak belakang banget sama dia. Hidup sederhana, terus sangat mencintai perkebunannya, perkebunan stroberinya. Nah, dari benturan dua kehidupan yang sangat berbeda inilah, hubungan mereka perlahan berkembang jadi romance lintas negara. Kayak itu ya, apa sih yang love be translated itu. Tapi kan jadi second lead ya. Nah, ada juga second couple-nya nih yang cukup menarik. Ada Park Gunam yang diperankan oleh Nam Yunso, seorang Korea yang datang dengan program working holiday. Dan akhirnya dia memilih untuk tinggal di pulau tersebut karena jatuh cinta sama Mizuno Mari yang diperankan oleh Kuma dan Rinka. Mari sendiri adalah sahabatnya Karin, sekaligus pembaca tarot spesialis percintaan. Tapi ironisnya dia justru nggak bisa meramalkan kehidupan cintanya sendiri. Jadi ya, vibe ceritanya tuh kelihatannya bakalan healing romcom plus dengan budaya dari dua negara yang berbeda gitu. Walaupun Korea sama Jepang agak mirip-mirip juga sih sebenarnya. Ada karakter yang kehilangan karir dan mencoba untuk restart hidupnya, karakter yang berjuang dengan penyakitnya, kemudian perkebunan stroberi yang akan jadi latar drama ini, terus ada dua pasang dengan dinamika yang berbeda. Yang bikin menarik, ini merupakan serial pertama hasil produksi bersama CGNM dan Nippon TV. Mary Berry Love mulai tayang tanggal 7 Oktober 2026 di Disney Plus. Nah, kalau misalnya kamu suka sama drama Welcome to Samdalri yang juga dibintangi oleh Ji Chang-wook, nah, kelihatannya Mary Berry Love ini cukup menjanjikan karena punya konsep yang sama, mirip-mirip gitu. Konsep orang kota yang hidupnya berantakan, terus pergi ke daerah kecil, ketemu orang baru, terus ada ya cerita romance dan healing. Walaupun memang di Welcome to Samdalri, Ji Chang-wooknya yang stay di desanya ya sebenarnya ya, si Samdalnya kan yang balik dari Seoul ke desa gitu, tapi ini Ji Chang-wooknya yang balik ke desa gitu. Jadi ya 11-12 lah, agak mirip-mirip

Drama berikutnya ada 100 Days of Deception. Ini drama Korea historical spy romance yang dibintangi oleh Kim Yoo Jung dan Park Jin Young dari GOT7. Settingnya di Gyeongsong di tahun 1930-an ketika Korea berada di bawah penjajahan Jepang. Jadi ceritanya itu berpusat pada seorang mencopet paling lihai di Gyeongsong yang diperankan sama Kim Yoo Jung, namanya Lee Ga-kyung. Nah, awalnya dia tuh sama sekali bukan pejuang kemerdekaan. Tujuan hidupnya justru sederhana. Simple banget. Dia cuma mau mengumpulkan uang sebanyak mungkin supaya bisa pergi ke Amerika dan memulai hidup yang baru. Udah, tujuannya cuma itu aja. Nah, hidupnya berubah ketika dia ketemu sama seorang sniper dari kelompok perlawanan anti-Jepang bernama Guguk Dan. Nama karakternya itu adalah Yoo Soran yang diperankan oleh Kim Hyun Joo. Kim Hyun Joo menawarkan sebuah misi berbahaya. Nah, Ga-kyung diminta menjadi mata-mata dan menyusup ke kantor pemerintahan kolonial Jepang dengan identitas palsu sebagai trainee penerjemah selama 100 hari. Nah, disinilah romansnya mulai rumit, guys. Kenapa rumit? Karena Ga-kyung ketemu sama Kim Tae-wong atau Sato Hideo yang diperankan sama Park Jin Young. Bentar, Kim Hyun Joo? Kim Hyun Joo yang mana ya? Tadi ya, guys. Oke. Dia main drama Hellbound. Oke. Ini loh, kakaknya Kim Tan deh, seingat aku di Boys Before Flowers. Oke, balik lagi ya. Jadi Ga-kyung ketemu sama Kim Tae-wong atau Sato Hideo. Ini seorang penerjemah elit yang fasih berbahasa Korea, Jepang, dan Inggris. Nah, Tae-wong ini merupakan anak angkat dari Sato Shinichi, pejabat tinggi pemerintah kolonial yang justru jadi salah satu target kelompok perlawanan. Tae-wong sendiri digambarkan sebagai pria yang berada di antara dua dunia dan menyimpan luka serta rahasia yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Nah, yang bikin menarik dari romansnya adalah ya, Ga-kyung itu mendekati Tae-wong dengan kebohongan. Bahkan dalam teaser yang kalau kamu lihat, search aja di YouTube ya guys ya, dia tuh bikin pengakuan cinta palsu coba sebagai bagian dari penyamarannya. Nah, masalahnya kebohongan tersebut ya awalnya bohong nih kan, lama-lama tuh berubah jadi perasaan sungguhan, benar-benar jatuh cinta. Sementara Tae-wong mulai curiga terhadap identitas Ga-kyung, tapi pada saat yang sama justru semakin pengen percaya gitu. Dramanya disutradarai oleh Yoo In-sik, sutradara dari Extraordinary Attorney Woo dan Dr. Romantic. Yang nulisnya itu adalah Ryu Bori dari Do You Like Brahms ya. Mulai tayang di tanggal 10 Oktober 2026 di TVN. Terus kalau misalnya mau ditonton secara internasional, ada di Netflix.

Oke, okay, next ada Dr. X Mafia in White atau Dr. X Age of the White Mafia. Ini drama Korea medical noir terbaru yang dibintangi oleh Kim Ji Won. Drama ini merupakan adaptasi Korea dari serial Jepang populer Dr. X Surgeon Michiko Daimon. Ceritanya berpusat pada Ge Soo-jung yang diperankan sama Kim Ji-won, seorang dokter bedah jenius yang tidak terikat secara permanen pada rumah sakit tertentu. Dia kerja lewat sebuah agensi penempatan dokter milik Jang Hee-suk yang diperankan oleh Lee Jung-an, dan kemudian dia dikirimlah ke hospital untuk mengisi kekosongan dokter bedah. Kemarin aku sempat lihat teasernya gitu. Ada teasernya Kim Ji-wonnya lagi mau makan makeup gitu. Terus tapi dipanggil untuk meeting bersama dengan dokter-dokter. Terus karena dia dokter yang super sibuk, dia tidak mau melewatkan jam makannya. Jadi dia sambil meeting sambil makan. Cuman kan ganggu ya, karena dia nyeruput si mie-nya gitu loh. Sementara si dokter seniornya lagi ngomong, dia nyeruput anteng makan aja gitu. Nah ceritanya begitu masuk rumah sakit, Soo-jung langsung jadi sosok yang bikin sistem di sana kacau balau. Dia punya kemampuan operasi yang luar biasa sampai mendapat julukan semacam Mad Dog of the Operating Room. Nah yang membedakan dari dokter lain adalah dia gak tertarik sama politik rumah sakit, jabatan, koneksi, atau hierarki senior-junior, gak peduli dia. Yang penting buat dia adalah kemampuan menyelamatkan pasien yang menentukan nilai seorang dokter. Nah masalahnya ya, Gusa University Hospital ternyata dipenuhi permainan kekuasaan dan korupsi. Uang, jabatan, koneksi, terus kepentingan orang-orang berkuasa ikut mempengaruhi dunia medis. Soo-jung yang tidak mau tunduk akhirnya menjadi semacam dark hero yang melawan sistem tersebut dengan satu senjata utamanya, yaitu skill bedahnya yang luar biasa. Di rumah sakit dia juga berhadapan dengan Bu Seung-gwon yang diperankan oleh Son Hyun-joo, direktur Guso University Hospital. Sementara itu ada Park Tae-kyung yang diperankan oleh Kim Woo-sok. Dia ini dokter intern yang baik hati dan ambisius. Kehidupan Tae-kyung yang sebelumnya relatif tenang berubah guys gara-gara ketemu Soo-jung, dan dia mulai melihat dunia kedokteran dari perspektif yang berbeda. Oke, nah yang menarik ini tuh bukan medical drama romance kayak Dr. Slump yang diperanin sama Park Shin-hye ya. Dari materi resmi sejauh ini sih fokus utamanya tuh lebih ke operasi, kasus pasien, politik rumah sakit, korupsi, terus aksi Soo-jung melawan White Mafia tadi. Itu sebutan untuk orang-orang berjas putih yang menggunakan kekuasaan dan sistem medis demi kepentingan mereka. Dr. X mulai tayang 9 Oktober 2026 di SBS. Mungkin nanti bisa ditonton di Netflix ya. Terus kalau lihat dari premisnya sih, Kim Ji-won di sini karakternya bakalan jauh berbeda dari Hong Hae-in ya di Queen of Tears. Di sini lebih wow gitu, cuek sama kekuatan.

pasangan, terus jago ngacak-ngacak rumah sakit lewat kemampuan operasinya. Terus dia potong rambut jadi pendek deh, singkat aku Bob gitu. Nanti kita tunggu ya, 9 Oktober, bentar lagi.

Oke, okay, drama berikutnya ini juga udah keluar teasernya dan cukup ramai mondar-mandir di FYP aku sih sebenarnya. Judulnya Take Charge of My Heart. Ini drama Korea fantasy romantic comedy yang dibintangi oleh Kim Yong Kwang sama Choi Soo Bin. Premisnya unik banget. Jadi cowok dengan jantung buatan yang kehabisan baterai ketemu sama cewek yang tubuhnya literally bisa menghasilkan listrik. Dramanya diadaptasi dari web novel Charge Me Up. Kim Yong Kwang di sini berperan sebagai Baek Ho-rang, pewaris generasi ketiga TS Group sekaligus eksekutif dari TS Resort. Dari luar hidupnya terlihat sempurna ya. Dia kaya, dia tampan udah pasti. Pintar berbisnis dan jadi kandidat kuat penerus perusahaan keluarga. Tapi ya tidak sesempurna itu guys ternyata. Dia menyimpan satu rahasia besar. Dia hidup menggunakan jantung buatan yang butuh baterai. Sementara Choi Soo Bin di sini berperan sebagai Na Bo Bae. Dia seorang penulis drama romans. Waktu kecil dia pernah kesambar petir dan sejak saat itu tubuhnya tuh punya kekuatan listrik misterius. Nah masalahnya orang yang menyentuh Bo Bae bisa kesetrum. Ada-ada aja ya. Karena itu dia selalu memakai sarung tangan dan kesulitan menjalani hubungan romantis. Padahal pekerjaannya justru menuntutnya untuk menulis cerita cinta. Secara dia penulis kan. Nah sampai satu hari orang sama Bo Bae itu gak sengaja ketemu. Dia kaget karena untuk pertama kalinya ada cowoknya gak kesetrum ketika menyentuhnya gitu. Plot utamanya sih dimulai ketika orang menjalani operasi untuk mengganti baterai jantung buatannya. Terus operasi tersebut terganggu karena mati listrik akibat badai. Nah baterai barunya justru jadi sangat lemah. Kemudian mereka menemukan sesuatu yang absurd tapi penting gitu. Jadi semakin dekat orang dengan Bo Bae, baterai jantung orang terisi, ngecharge. Gitu. Ada-ada aja ya idenya drama Korea tuh, aduh. Dramanya akan tayang di Netflix ya, 9 Oktober.

Okay, udah ya. Yuk, aku mau bacain requestan aja. Ada dari AS135 mau request lagu yang King Gnu. Salam-salamnya buat Junsi, Grace, Mei Ching, Ko Robert, Cisandra, Loren, Chin Liang, Anton, Rudianto, Hedianto, Ichen, Linda, Miliana, Sinta, Kru, pendengar setia Asiatik, alumni Darbak 79-2008, Wisastra, Bonoli 76, Toto, Ciheni, Kociang, Kodarma, Cimeta, Andika. God bless you, terima kasih.

Oke, satu lagi dari AS294, request lagunya Ive yang Hot Coffee. Salam-salamnya buat Tuna Penyiar, member Ive dan Dive. Terus Ive bakalan comeback 19 Oktober, katanya para rilis, dan 26 Oktober untuk rilis EP-nya. Mudah-mudahan sukses ya. Oke, kalau gitu yuk sekarang kita dengerin lagu-lagu dulu. Nanti Grace akan kembali lagi untuk berpamitan.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety. Oke, satu lagu terakhir di request dari Dani. Mau request lagunya Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Utada Hikaru, betul. Salam saya buat Grace dan untuk mendengar Suara Indah. Terima kasih. Oke, Grace, kalian pamit aja ya, karena sudah malam ikan bubu. Udah malam ya, udahan. Sampai ketemu di hari Jumat nanti ya, bareng-bareng sama Junsi. Terus jangan lupa juga buat mampir-mampir ke podcast Asiatik yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Thank you hari ini udah nemenin aku lewat requestannya. Sampai jumpa di hari Jumat ya. Oke deh kalau gitu, sehat-sehat terus semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan dibentuk oleh urgensi Injil. Firman Tuhan diambil berdasarkan Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Sebagai orang Kristen, terutama jika kita sudah cukup lama mengikuti Tuhan, gambaran tentang ladang yang menguning, tuayan yang banyak, dan pekerja yang sedikit mungkin sudah sangat akrab. Namun persoalannya bukan apakah kita pernah mendengarnya. Persoalannya adalah apa yang kita lakukan setelah mendengarnya. Tidak sedikit orang Kristen mengetahui bahwa Injil harus diberitakan. Tetapi kita tahu harus mulai dari mana. Ada yang ingin bersaksi tetapi takut ditolak. Ada yang takut dianggap terlalu rohani. Ada yang merasa tidak mampu menjelaskan Injil dengan baik. Ada pula yang berpikir bahwa penginjilan adalah tugas pendeta, penginjil atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya kita bisa berkali-kali mendengar bahwa tuayan banyak, tetapi tetap tidak pernah masuk ke ladang. Bagikanlah pengalaman Anda dalam kelompok hidup Anda masing-masing. Sharingkan sesuai dengan apa yang Anda alami terkait hal ini. Dua teks yang sekilas tampak sama, sama-sama membicarakan tentang ada banyak tuayan namun penuai sedikit, ternyata memiliki dua konteks yang berbeda. Yohanes mengisahkan percakapan para murid dengan Yesus setelah perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria. Matius menggambarkan belas kasihan Yesus ketika melihat orang banyak yang hidup seperti domba tanpa gembala. Para pemimpin mereka tidak sungguh-sungguh memedulikan keadaan umat dan gagal membawa mereka mengenali Mesias yang telah datang. Dari dua konteks berbeda ini, ada dua nuansa kemendesakan yang kita tangkap hendak disampaikan kepada kita. Dalam Yohanes, Yesus berbicara tentang ladang yang menguning. Apa yang dimaksud dengan ladang menguning? Ladang menguning bicara tentang kesiapan orang-orang untuk menerima Injil bahwa Mesias telah hadir. Mereka sudah lama menantikan hadirnya Juru Selamat dan kini ia telah tiba. Hanya tidak ada orang yang memberitakannya kepada mereka. Yesus sendiri berkata bahwa yang Allah sendirilah yang sudah menabur benih dan mempersiapkan ladang sehingga murid hanya perlu menuai. Allah mempersiapkan mereka melalui para nabi yang terlebih dahulu menubuatkan hadirnya Juru Selamat. Satu hal penting lain yang disampaikan Yesus di sini juga berkenaan dengan adanya batas waktu. 4 bulan bukan waktu singkat, juga bukan waktu yang panjang, melainkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dan bekerja. Hari menuai sendiri merupakan kiasan yang dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan hari penghakiman. Para pekerja adalah mereka yang memberitakan Injil Yesus kepada jiwa-jiwa yang sudah dipersiapkan Allah, menantikan kabar keselamatan itu. Teks ini mengajarkan bahwa Allah memberi kita waktu yang cukup mengabarkan Injil, membawa jiwa-jiwa yang sudah dipersiapkan Allah berjumpa dengan Juru Selamat sebelum hari penghakiman. Kita para muridnya perlu mengingat bukan kerasnya upaya dan kehebatan kita berbicara yang akan membawa seseorang bertobat, melainkan karya Allah yang terlebih dahulu bekerja dalam diri setiap orang yang mempersiapkan mereka kepada pertobatan. Tugas kita memanen apa yang ditabur Allah. Dalam Injil Matius, Yesus pertama-tama berbicara tentang keadaan orang-orang Israel pada waktu itu yang digambarkan seperti domba yang tidak memiliki gembala. Mengapa demikian? Gembala adalah kiasan dalam Alkitab yang menunjuk pada pemimpin umat, baik itu pemimpin politik seperti raja maupun pemimpin religius seperti imam dan nabi. Israel digambarkan sebagai domba tanpa gembala, karena sekalipun mereka memiliki pemimpin yang menempati kursi jabatan, namun tidak ada satupun di antara para pemimpin ini yang memedulikan nasib dari umat.
ketika Yesus datang dan memulai pelayanannya, ia menyaksikan betapa besar antusiasme umat akan Injil, Kerajaan Sorga. Juru Selamat yang selama ini dijanjikan pada akhirnya telah datang. Sayangnya para pemimpin umat tidak memiliki antusiasme yang sama. Mereka tidak melihat Yesus sebagai Juru Selamat. Sebaliknya mereka melihatnya sebagai ancaman. Sehingga alih-alih membawa umat berjumpa dengan Mesias yang dijanjikan, mereka malah menentang dan mengecam Yesus di muka umum. Sehingga ketika Yesus berkata tentang tuayan banyak namun pekerja sedikit, pertama-tama ia berbicara tentang para pemimpin yang akan dibangkitkan untuk membawa umat mendekat kepadanya. Dan inilah yang dilakukan para rasul setelah Yesus terangkat ke sorga. Mereka menjadi para pemimpin baru umat Tuhan yang membawa mereka berjumpa dengan Mesias. Dari dua teks ini ada dua peran dari para pengerja. Pertama adalah pemberita Injil yang memanen karya Allah dalam diri manusia dengan memberitakan Injil. Kedua, pemimpin umat yang membawa umat Allah berjumpa Mesias. Dalam kedua peran ini ada dua nuansa yang sama, bahwa Injil adalah berita yang dinantikan oleh orang-orang, karena Injil adalah kabar baik datangnya Juru Selamat. Karena itu seharusnya bukan ketakutan, kegentaran, dan keraguan yang menghampiri kita, melainkan jaminan bahwa ada jiwa yang membutuhkan dan yang akan menerima Injil, dan Allah sudah mempersiapkan mereka untuk menerima saat Injil diberitakan. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi di dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38, mengapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai"? Apa yang hendak Yesus ubah dari cara pandang para murid terhadap orang-orang di sekitar mereka? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Jika Anda pernah memberitakan Injil, apa kesulitan terbesar yang Anda hadapi? Bagaimana mengatasinya? Akhirilah kehidupan Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita di dalam mentaati firman Tuhan, bagaimana kita diingatkan Tuhan memanggil setiap kita. Apapun latar belakang kita, profesi kita, pendidikan kita, Tuhan ingin memakai kita sebagai alat untuk memberitakan Injil, menuai ladang-ladang yang sudah menguning. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, ingat, kita harus hadir menjadi pemberita Injil, menjadi saksi Kristus, sehingga lewat kehadiran kita Injil diberitakan dan ada banyak jiwa yang terhilang dan tersesat dapat boleh mendengar berita tentang Tuhan Yesus dan mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong setiap kita di dalam mengemban tugas yang istimewa, yang penting di tengah dunia yang semakin gelap ini. Amin.

0: Jika Anda menghabiskan seluruh hidup Anda di dalam rumah dan berjaga-jaga akan datangnya badai, Anda tidak akan pernah menikmati hangatnya matahari.
1: 不去经风雨，只想在温室里度过一生，你就没机会见到风雨过后美丽的彩虹。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Manfaat buah kedondong. Kandungan utama dalam buah kedondong adalah unsur gula dalam bentuk sukrosa yang penting sebagai penambah energi dan vitalitas tubuh. Begitu juga dengan kandungan serat dan airnya yang cukup tinggi, bermanfaat dalam melancarkan pencernaan serta mencegah dehidrasi. Porsi yang dianjurkan untuk mengkonsumsi buah kedondong adalah 1-2 buah yang berukuran kecil. Jika ukurannya lebih besar, maka cukup 1 buah.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
2: Buah pepaya baik untuk pencernaan. Selain buahnya, biji pepaya juga memiliki sifat antimikroba dan antiparasit yang cukup kuat. Walaupun rasanya agak pahit, biji pepaya dalam dosis kecil dapat membantu membersihkan saluran pencernaan dari bakteri dan cacing usus.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Ceri memiliki kandungan antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi nyeri otot. Atlet yang meminum jus ceri sebelum lari jarak jauh ternyata lebih sedikit mengalami nyeri otot setelah lomba dibandingkan dengan atlet yang tidak meminum jus ceri. Dengan meminum 1 gelas jus ceri setiap hari mampu memperlambat proses penuaan. Karena menurut para ilmuwan, antioksidan yang terdapat pada ceri sangatlah tinggi.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
1: Manfaat unik dari stroberi adalah kemampuannya untuk memutihkan gigi secara alami. Ini berkat kandungan asam malat dalam stroberi yang bertindak sebagai pembersih alami.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
1: Mangga tinggi akan vitamin C yang berperan penting dalam meningkatkan sistem imun dan membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu, mangga juga kaya akan beta-karoten yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata dan kulit.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

107,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Penginjil Stanley. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp nama tempat tinggal pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Thank you kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa bangun di pagi hari, berdoa, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi menyembah Tuhan, bahkan melanjutkan aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin memulai hidup kami, aktivitas kami bersama dengan firman Tuhan. Bukakan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.

Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tema kita, firman Tuhan kita hari ini adalah saling membangun. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai 14 dengan tema saling membangun. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu ada dua orang yang sedang berlatih untuk berenang. Yang pertama adalah seorang perempuan yang sedang latihan dan dia tidak sendirian. Jadi ada seorang pelatih yang terus mendampingi dia. Singkat cerita, baru beberapa kali dia berenang, dia sudah kelihatan cukup lelah. Setelah berenang beberapa putaran, dia berkata kepada pelatihnya, "Saya lelah, saya perlu istirahat sebentar." Dan waktu itu pelatihnya menjawab, "Oh iya boleh, tapi jangan berhenti terlalu lama. Kita selesaikan beberapa putaran lagi." Kemudian mereka lanjut berenang. Beberapa menit kemudian pelatihnya kembali memberikan masukan, "Tangan kamu jangan seperti itu ya, coba posisi tubuhnya diperbaiki. Nafasnya juga jangan terlambat." Perempuan itu terus berenang dan setiap kali ada gerakan yang kurang tepat, pelatihnya langsung mengoreksi. Kadang mungkin terdengar sederhana, tetapi justru hal-hal kecil seperti posisi tangan, cara mengambil nafas, atau posisi tubuh di dalam air, ternyata sangat mempengaruhi hasilnya. Namun di sisi lain, ada satu perempuan lain juga yang berenang, namun dia sendirian. Setiap kali dia ada di kolam, berenang dengan beberapa putaran dengan santai. Dan ketika dia lelah, dia kemudian berhenti di pinggir kolam, dia duduk sebentar, bermain HP, berenang lagi, lalu terus begitu. Beberapa hari kemudian, kedua orang yang sama ini polanya masih sama, berenang sebentar,

istirahat yang cukup lama, lalu pulang dan beberapa hari lagi dia melakukan hal yang sama. Itu untuk orang yang kedua. Setelah beberapa waktu, ada satu hal yang berbeda. Yang membedakan kedua orang ini bukan sekedar berapa lama mereka berada di kolam renang. Keduanya sama-sama datang, keduanya sama-sama berenang. Tetapi orang yang pertama terus mengalami perkembangan karena ada seseorang yang memperhatikan prosesnya. Ada pelatih yang mengatakan gerakanmu salah. Ada pelatih yang mengingatkan ketika nafasnya tidak benar. Ada yang terus mendorong ketika dia mulai lelah. Ada yang terus mengingatkan kepada dia tujuan yang ingin dia capai. Sementara orang yang kedua lebih banyak mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada yang mengoreksi ketika dia salah. Tidak ada yang mengatakan coba cara ini. Tidak ada yang mendorong ketika dia mulai berhenti. Rekan-rekan, di situ dari cerita ini saya belajar bahwa pertumbuhan itu bukan hanya soal berapa lama kita berada di dalam proses, tetapi juga tentang apakah kita bersedia dibentuk di dalam proses itu. Kadang-kadang kita berpikir, yang penting saya sudah datang, yang penting saya sudah berusaha, yang penting saya sudah menjalani. Tetapi ternyata kita bisa saja berada di tempat yang benar, melakukan aktivitas yang benar, bahkan menghabiskan banyak waktu di sana, tetapi tidak mengalami pertumbuhan yang berarti, karena kita tidak punya orang yang membantu kita melihat apa yang salah di dalam diri kita. Dan bukankah hal ini juga sering kali terjadi juga di dalam kehidupan kita? Kita tidak bisa menjalani kehidupan ini sendirian. Kalau mau bertumbuh, kita harus punya orang lain yang kasih masukan, yang bisa tegur kasih masukan kita kalau kita salah. Kalau kita mau diri kita bisa mencapai tahap maksimal di dalam hidup kita, kita butuh orang lain. Perlu ada orang yang berani menegur dengan kasih. Perlu ada orang yang mau membangun kita dengan benar. Perlu ada orang yang tidak membiarkan kita berjalan menuju kehancuran. Hidup saling membangun bukan hanya berarti kita saling memberi semangat, saling mengapresiasi. Betul, itu perlu. Tetapi hidup saling membangun juga adalah tentang kita yang berani saling menegur ketika kita salah, yang berani saling mengingatkan, dan berani saling menuntun kembali kepada jalan yang Tuhan katakan. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-1-14. Di sini firman Tuhan menyingkapkan kisah yang terkenal, yaitu ketika Nabi Nathan diutus Tuhan untuk menegur Raja Daud setelah dosanya dengan Bathsheba dan pembunuhan terhadap Uria. Bapak Ibu, kisah ini bukan hanya tentang kesalahan Daud, tetapi juga tentang keberanian Nathan menegur Daud dengan bijak dan dengan penuh kasih. Dalam 2 Samuel 12, kita tahu bahwa Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Kita tahu konteksnya, Daud jatuh dalam dosa yang sangat berat. Dia berzina dengan Bathsheba dan mengatur kematian Uria, suami dari Bathsheba itu. Sebagai raja, Daud punya kuasa, dia punya otoritas, bahkan bisa membuat orang itu takut untuk menegurnya. Secara dia adalah seorang raja, orang yang tertinggi saat itu. Logikanya, siapa yang berani menegur dia? Namun Tuhan memakai Nathan. Nathan datang dengan kebijaksanaannya lewat sebuah perumpamaan orang kaya dan miskin, dan membuat Daud sadar akan dosanya. Kita akan sama-sama melihat di pasal yang ke-12. Saya akan baca beberapa ayat saja untuk setiap kita. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi.
Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi dia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan dia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus diganti 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena dia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa terhadap Tuhan." Saudara, sekali lagi Nathan datang tidak langsung menuduh, tetapi menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang yang kaya yang mengambil anak domba satu-satunya milik orang miskin. Perumpamaan yang disampaikan Nathan menunjukkan kebijaksanaannya dalam menegur seorang raja yang berkuasa. Jika Nathan datang dengan tuduhan langsung, mungkin Daud akan marah atau bahkan menolak teguran itu. Namun dengan perumpamaan ini, hati nurani Daud terlebih dahulu digugah. Dia melihat dengan jelas ketidakadilan yang dilakukan dalam cerita itu, sehingga muncul kemarahan dan pengakuan dari dalam dirinya bahwa tindakan seperti itu layak untuk dihukum. Bapak Ibu, melalui cara ini Nathan tidak hanya menyampaikan teguran, tetapi juga memberikan Daud kesempatan untuk melihat dirinya di cermin perumpamaan itu. Ketika Nathan akhirnya berkata, "Engkaulah orang itu," teguran itu menjadi pukulan yang sangat dalam bagi Daud, karena ia sudah menghakimi perbuatannya sendiri melalui kisahnya tadi. Bapak Ibu, inilah kekuatan dari teguran yang bijak. Bukan hanya menyalahkan, tetapi membuat orang sadar dari dalam dirinya sendiri. Tuhan memakai kebijaksanaan Nathan untuk menyentuh hati Daud, sehingga raja yang perkasa itu bisa punya kerendahan hati, mengakui dosanya, dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Teguran itu bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyadarkan. Teguran itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai bentuk kita mengasihi sesama kita. Rekan-rekan, dengan keberdosaan kita, kita sangat bisa menegur karena ego kita terusik. Tidak selamanya teguran itu demi kebenaran. Ada teguran yang sangat jahat yang dilakukan agar orang itu jatuh, agar orang itu dipermalukan. Saudara, sebagai orang percaya, kita perlu menegur dengan bijak dan dengan kasih. Kita perlu memastikan diri terlebih dahulu sebelum kita memberikan teguran. Coba pastikan dulu apakah teguran kita tepat, apakah perkataannya benar, apakah motivasinya tepat. Nathan menegur Daud karena tegurannya tepat. Tuhan yang menyuruhnya dan motivasinya tepat. Dan karena Tuhan yang menyuruh Nathan, maka motivasinya adalah ingin Daud bertumbuh, ingin Daud bertobat. Apakah ini adalah kebenaran? Coba kita tanyakan pada saat kita ingin menegur orang. Kita tanyakan, apakah teguran saya adalah kebenaran? Karena kita perlu selaras dengan kebenaran. Tentu kita perlu mengenal kebenaran itu terlebih dahulu, bukan hanya melalui norma atau peraturan, tetapi juga melalui kebenaran Alkitab yang absolut. Teguran ini dari Tuhan atau bukan ya? Atau ini hanya ego dari diri kita yang kita mau lakukan karena kita tidak suka sama orang itu? Di dalam menegur perlu ada teguran dalam kasih. Tandanya bukan karena ego kita terusik,
tetapi karena kita menginginkan yang lain itu bertumbuh. Kita menginginkan dia itu hidup dalam kebenaran. Kita menegur karena kita mengasihi dia. Kita menegur karena kita ingin dia bisa jadi orang yang lebih baik di dalam hidupnya. Mari coba kita perhatikan cara-cara ini. Kita tahu bahwa Nathan menegur dengan cara yang tepat. Nathan pakai perumpamaan. Dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, teguran secara personal itu layak dilakukan daripada di depan orang-orang. Pernahkah di dalam hidup kita karena kita mau menegur orang, karena kita kesal, karena ada persoalan pribadi, kita mempermalukan dia di depan orang-orang? Firman Tuhan mengajar kita untuk menegur dengan cara yang tepat juga. Tegur dia secara personal, bukan dipermalukan di depan orang. Kita ngobrol dengan nada suara yang merangkul dia, bukan menghakimi. Dan tentu kita akan memikirkan juga caranya bagaimana ya, supaya dia tidak merasa dijatuhkan, tetapi merasa dikasihi lewat teguran itu. Kalau kita menyadari, Yesus tidak hanya diam diri, dia berulang kali memberikan teguran. Di Bait Allah ketika ia membalikan meja, di Yohanes 6 ketika orang-orang meninggalkan dia, bahkan juga kepada Yudas ketika dia mengkhianati dia. Saya yakin dan percaya pada saat Tuhan Yesus menegur kita, kita tahu karena dia mau kita jadi orang yang lebih baik. Dan mari coba kita perhatikan pola ini. Apakah pada saat kita mau menegur orang, kita juga mau orang yang kita tegur itu menjadi lebih baik? Kita menegur karena kita mengasihi dia. Kita ingin dia bisa menjadi orang yang lebih baik dan bertumbuh di dalam hidupnya. Di dalam komunitas, baik keluarga, persekutuan, pelayanan, dalam lingkup pekerjaan kita, jangan sampai kita hanya jadi penonton ketika melihat saudara kita berjalan ke arah yang salah. Ada orang yang udahlah daripada ribet apal salah. Seringkali kita membiarkan mereka. Seringkali kita merasa tidak perlu menegur, tidak perlu ikut campur, daripada kita ikut di dalam masalah. Bapak Ibu, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membiarkan sesama kita masuk di dalam kehancuran, melainkan hidup saling membangun. Adalah dosa ketika kita tahu apa yang baik, tetapi kita tidak melakukan itu. Hidup saling membangun berarti kita siap menegur dengan bijak dan dengan kasih, bukan dengan kemarahan atau kebencian. Teguran itu perlu didasari dengan kasih, bukan untuk menjatuhkan. Kita perlu belajar agar Tuhan memberikan hikmat dan keberanian seperti Nathan. Menegur dengan hati yang tulus, dengan tujuan membawa kembali kepada kebenaran. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan agar kita bisa saling membangun adalah, mari kita membuka diri untuk ditegur. Saudara, kita belajar bukan hanya berani menegur, tetapi juga membuka diri untuk ditegur. Respon Daud luar biasa penting di dalam bagian ini. Ketika Nathan menegurnya, Daud bisa saja marah, mungkin membunuh Nathan, atau bahkan menyangkal dia. Tetapi Daud berkata apa? Aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Inilah bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Daud tidak defensif, tidak mencari alasan, tidak menyalahkan orang lain. Sebagai raja, dia bisa saja merasa dirinya kebal kritik, tetapi dia memilih untuk mengakui dosanya. Saling membangun bukan hanya soal berani menegur, tetapi juga siap menerima teguran. Jika kita hanya mau menegur tapi tidak mau ditegur,
maka kita tidak akan bisa merasakan apa yang namanya hidup saling membangun.

kita tidak selalu benar. Kita butuh orang lain yang hadir di dalam hidup kita, sama seperti Daud butuh Nathan. Konsekuensi logisnya adalah kalau kita memberikan teguran, kita mau orang yang ditegur itu juga mendengarkan teguran kita. Maka kita perlu menciptakan lingkungan yang mau menerima teguran, termasuk dari diri kita sendiri. Kalau sekarang orang lain menegur kita, apakah kita mau menerima teguran itu? Bukankah lebih baik kita bisa menerima teguran terlebih dahulu sebelum kita bisa menegur orang lain? Ketika ada ketersalingan ini, maka lingkungan tegur-menegur yang aman akan tercipta. Kita perlu sadar bahwa kalau kita ditegur, teguran yang kita terima tidak menurunkan harga diri kita, namun merendahkan hati kita untuk kembali belajar menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Saudara, apakah kita punya hati seperti Daud yang mau ditegur, mau belajar dan mau bertobat? Kadang teguran menyakitkan, melukai ego kita, tetapi kalau kita buka hati, itu bisa menjadi berkat yang sangat besar. Mari kita melatih diri kita untuk tidak langsung defensif, tetapi mendengar dengan rendah hati. Mari kita ingat, teguran yang lahir dengan kasih adalah alat Tuhan untuk membangun kita. Dan Tuhan sangat-sangat bisa memakai sama kita untuk menegur kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu, dari kisah Nathan dan Daud, kita belajar dua hal penting. Kita dipanggil untuk berani menegur dengan bijak dan dengan kasih, tapi kita juga dipanggil untuk rendah hati, membuka diri untuk ditegur. Hidup saling membangun bukan sekedar memberi semangat, tetapi juga saling menegur dan mengingatkan, agar kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Dan kiranya kita bisa menjadi rekan bertumbuh yang sehat, penuh kasih, keberanian menegur, dan kerendahan hati menerima teguran, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan melalui hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Thank you kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang sangat sederhana, namun seringkali kami tidak aware dengan hal ini. Berikan kami hati yang mau menerima teguran, dan berikan kami hikmat pada saat kami mau menegur sesama kami. Ajar kami untuk bisa hidup saling membangun, dan ajar kami untuk bisa menjadi saudara di dalam kasih. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita sama-sama untuk mengambil waktu di dalam tempat kita masing-masing. Mari kita mengambil waktu untuk mendoakan sesama kita. Saya akan membantu membacakan nama-nama sahabat-sahabat kita yang ingin didoakan. Saya ingin mengajak kita berdoa di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa untuk sahabat kita yang bergumul di dalam hal kesehatan, pekerjaan, studi mereka, ekonomi mereka, di dalam problem hidup mereka. Mari kita berdoa. Kita berdoa kiranya Tuhan yang senantiasa membantu. Tuhan, kami datang kepada Tuhan secara khusus berdoa untuk sahabat kami yang bergumul di dalam hal kesehatan. Ada Ibu Meliana yang saat ini berdoa bagi kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor. Ada Natalia yang mengalami gangguan mata. Ada Bapak Matius yang sedang sakit dan pergumulan yang sedang dihadapi juga. Ada Ibu Sri Lestari yang saat ini menantikan kesembuhan dari kram otot pinggang yang terasa sakit. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk sahabat kami yang bergumul di dalam hal kesehatan. Mungkin ada lagi orang-orang yang kami tahu bergumul di dalam hal kesehatan. Tolong Tuhan berikan kesembuhan. Tolong Tuhan berikan kekuatan. Berdoa kiranya segala progres yang dialami, baik itu lewat rumah sakit, tindakan dokter, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan pakai itu menjadi alat Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada setiap sahabat-sahabat kami. Dan ajar kami ya Tuhan, pada saat kami mengalami hal ini, ajar kami untuk bisa berdoa kepada Tuhan, punya iman yang benar kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Hal yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita berdoa untuk rekan kita yang bergumul dalam hal pekerjaan, studi, dan ekonomi mereka. Mari kita sebut nama sahabat-sahabat kita yang juga bergumul di dalam hal ini. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk sahabat kami yang bergumul di dalam pekerjaan, studi, dan ekonomi. Berdoa untuk Ibu Gyokhwa, berdoa untuk ekonomi keluarganya, berdoa untuk anaknya William, Michelle, untuk pasangan hidup mereka. Berdoa untuk Sharon dan Sherlyn yang saat ini terus mendoakan pekerjaan dan studi mereka, bahkan pasangan hidup mereka. Berdoa Tuhan untuk saudara Calvin yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Berdoa untuk Ibu Yuyun di dalam pekerjaannya dan kesehatannya. Berdoa untuk Ibu Ella. Berdoa untuk pekerjaan suaminya. Berdoa untuk keponakan yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Berdoa untuk anaknya Feby dalam studi. Berdoa untuk ujian serta rencana tahunan untuk masuk kepada sekolah yang lebih lanjut. Berdoa untuk kesehatan keluarga. Berdoa Tuhan untuk Ibu Susan tentang pekerjaan dan pasangan hidupnya. Berdoa untuk Maureen, pekerjaan di Australia dan pasangan hidupnya. Berdoa untuk Keisha Angelina dalam hal pekerjaan dan pasangan hidupnya. Berdoa untuk Abed. Berdoa untuk Alec yang saat ini juga bergumul di dalam hal pencari pekerjaan, pekerjaan mereka bahkan pasangan hidupnya. Berdoa untuk Bapak Wewe yang saat ini sedang menjalani proses setelah ditinggal oleh istri. Berdoa untuk Ibu Lani yang terus mendoakan pekerjaan dan pasangan hidupnya. Tuhan, Engkau tahu setiap kami yang bergumul. Engkau tahu bahwa kami senantiasa terus menantikan jawaban dari Tuhan. Tuhan, pimpin setiap kami yang bergumul di dalam pasangan hidup kami. Tuhan, bukakan jalan Tuhan. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang, dengan komunitas yang dari Tuhan. Dan ajar kami juga untuk menjadi orang yang belajar untuk inisiatif, belajar untuk berusaha, ikut dengan berbagai komunitas yang dari Tuhan.
ikut aktif di dalam pelayanan Tuhan, sehingga Tuhan juga memberikan pasangan hidup yang berasal dari Tuhan. Dan berdoa Tuhan untuk setiap kami yang bergumul di dalam hal pekerjaan, yang bergumul di dalam hal studi. Pimpin kami, bukakan jalan. Pimpin kami di dalam, pada saat kami menjalani pekerjaan dan studi kami, Tuhan yang terus kasih hikmat, kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu, hari ini juga saat ini kita ingin berdoa untuk Bapak Johannes, yang hari ini di tanggal 29 September berulang tahun. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami secara khusus juga berdoa untuk Bapak Johannes yang hari ini berulang tahun. Tuhan, tolong berikan sukacita, berikan hikmat, berikan pengenalan akan Tuhan yang baik. Berikan agar tahun ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tuhan, pimpin agar Bapak Johannes juga bisa terus dekat dengan Tuhan, terus punya relasi yang baik dengan Tuhan, dan terus bisa mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh saudara sahabat kami yang bergumul, diri kami juga, keluarga kami, semua dari kami yang bergumul, biarlah Tuhan yang senantiasa menjawab doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.

Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Stanley mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.